Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA.

Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel. Ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House. Ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia, dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang yang mirip, yaitu individu-individu yang membuat diri mereka mirip orang lain. Biasanya seseorang yang terkenal, seperti bintang film atau penyanyi rock. Mereka mungkin mirip atau bahkan suaranya mirip. Mereka mungkin berpakaian yang sama. Tapi mereka bukan orang yang sesungguhnya. Mereka hanya peniru. Beberapa di antaranya bahkan sangat mirip. Mereka bahkan mungkin cerdas dan dapat menjadi pengganti yang sempurna. Tetapi mereka sama sekali tidak otentik. Akhir-akhir ini saya sering bertanya-tanya, apakah kita pun banyak melihat iman yang mirip, bukan yang sesungguhnya, tapi imitasi yang sangat bagus. Seperti halnya bunga tiruan yang menyerupai aslinya. Ia terlihat bagus, bahkan terasa bagus. Namun hal yang menyerupai iman tidak akan dapat bertahan saat tekanan datang. Yesus menceritakan suatu perumpamaan untuk mengilustrasikan fakta bahwa dibutuhkan lebih banyak dari sekedar perasaan untuk menghasilkan hal yang nyata. Perumpamaan ini adalah kisah tentang seorang penabur yang membawa benih dan menaburnya. Namun beberapa di antaranya jatuh di pinggir jalan dan tak lama kemudian burung datang dan memakan benih itu. Sejumlah orang yang pergi ke gereja, yang mana orang tuanya telah terlebih dulu bergereja dan yang mengenal bahasa gereja, jatuh ke dalam kategori ini. Iman mereka seperti halnya baju bekas yang tidak terlalu pas, sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang cocok memakainya. Namun model yang mirip ini tidak cocok memakainya. Dalam kisah yang Yesus ceritakan, beberapa benih jatuh ke tanah berbatu dan bertumbuh, namun segera layu. Seperti halnya orang yang menjadi putus asa karena tidak sanggup mengatasi tuduhan teman-teman dan rekan kerjanya yang menuduhnya terlalu religius. Beberapa benih lainnya jatuh di tengah semak duri yang cepat bertumbuh dan menghimpit benihnya. Suatu gambaran iman yang tidak sempurna, yang belum sepenuhnya terbentuk, seperti jagung yang telah dicabut sebelum matang dan terbentuk sepenuhnya. Tekanan dunia nyata terlalu menuntut, harganya terlalu mahal, dan individu di dalam kategori ini akhirnya melepaskan kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan. Namun beberapa benih jatuh ke tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Apakah Anda memiliki iman semacam ini? Iman semacam ini, iman yang bertahan di dunia nyata, dilandaskan pada firman Allah yang pasti, yang tidak berubah. Firman ini adalah batu karang di mana Anda dapat berdiri di atasnya pada masa yang sukar. Dan semakin Anda mengenal Tuhan, maka semakin kuat iman Anda. Dan semakin Anda mengenal firman Tuhan, maka semakin mudah bagi Anda untuk mempercayakan kepadanya kebutuhan kehidupan pribadi Anda dan dunia Anda. Di mana kita bisa mendapatkan iman dunia nyata ini? Tentunya bukan dengan melakukan rutinitas religius. Karena jika ya, hal itu akan menjenuhkan dunia kita. Oleh karena agama pada saat ini sedang mengalami kelahiran kembali hampir di setiap tempat Anda melihatnya. Akan tetapi iman yang kuat datang dari pemahaman akan sifat dan karakter Tuhan. Paulus membahas isu ini saat ia berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Semakin Anda mengenal firman Tuhan, semakin besar iman Anda kepada Allah yang hidup. Dwight L. Moody, seorang pria yang tahu apa makna iman dunia nyata, pernah berkata, "Saya berdoa, meminta iman, dan berpikir bahwa pada suatu hari iman akan turun dan menyambar saya seperti petir. Tapi iman nampaknya tidak datang juga. Suatu hari saya membaca Roma pasal 10, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya telah menutup Alkitab saya dan meminta iman. Sekarang saya membuka Alkitab saya dan mulai mempelajarinya. Dan iman saya telah bertumbuh
sejak saat itu. Hal ini berlaku untuk Moody dan berlaku pula bagi Anda. Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang sejati. Iman yang mirip tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jimmy adalah seorang narapidana. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu hari pembebasannya. Sudah lama sekali rasanya dia menunggu saat-saat berkumpul dengan keluarganya kembali. Dia sangat menyesal mengapa dia memilih jalan hidup yang salah dengan menjadi seorang penjudi dan pemabuk. Seandainya dia tidak salah jalan, tentu dia tidak akan berpisah dengan keluarganya dan hidup menderita di penjara. Dia senang sekali karena hari untuk kebebasannya sudah semakin dekat dan dia sudah begitu bahagia membayangkan bisa bersama dengan keluarganya kembali. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang pasti tidak ingin memilih jalan hidup yang salah. Setiap orang akan memilih jalan hidup yang benar. Tetapi bukankah banyak orang menderita karena berada di jalan yang salah? Satu-satunya cara untuk memilih jalan yang benar ialah mengikuti nurani kita. Karena nurani kita mengingatkan kita untuk menjauhi apa yang salah. Sayangnya, banyak orang mengabaikan peringatan nurani. Sehingga sekeras apapun hati nurani berbicara, mereka tidak akan mendengarkannya. Padahal, hati nurani adalah karunia Tuhan yang membimbing kita kepada kebenaran. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang tergoda untuk melakukan sesuatu hal yang salah? Apakah Anda mau mendengarkan hati nurani Anda berbicara atau malah mengabaikannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 机不可失，时不再来。
1: Kesempatan tidak boleh dilewatkan, karena waktu tidak dapat diputar balik. Gunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya, karena dari sana kesuksesan besar dapat diraih.

Ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Di suatu masa, hiduplah seekor singa yang liar dan buas. Setiap kali dia bertemu makhluk hidup lain, terutama manusia, pasti saja diterkam dan dilahapnya habis. Tulang-tulang yang keras sekalipun pasti remuk dan tak pernah tersisa oleh taring yang runcing dan tajam. Suatu ketika, dia tahu bahwa seorang guru agama adalah orang yang suka mengajarkan kebaikan. Dia lalu berkata kepada teman-teman singa yang lain, "Aku telah bertobat, friend. Aku tidak akan mengganggu guru-guru agama lagi. Saya akan membiarkan mereka tetap hidup dan tidak akan lagi menjadikan mereka santapan pemuas isi perutku." Namun, setelah lewat beberapa hari, ada seorang guru agama lewat. Singa buas dan liar itu langsung melahapnya. Seluruh bagian tubuh dimakan habis tak bersisa, kecuali bibirnya. Dia pun lalu diejek, dicemooh oleh teman-teman singanya. "Bukankah kamu sudah bertobat dan janji tidak akan menjadikan guru agama sebagai santapan lezatmu? Karena kamu bilang dia itu orang baik. Kenapa hari ini justru kamu memakan dan membunuh seorang guru agama?" Singa buas itu pun menjawab, "Saya memang sudah berjanji untuk tidak menerkam guru agama yang mengajarkan kebaikan. Namun, orang yang telah kumakan itu sudah kucium sebelum kuterkam. Ternyata, sama sekali tidak tercium aroma kebaikan, kecuali hanya di bibirnya saja. Dia cuma mengajarkan, tapi tidak melakukan. Jadi bibirnya kutinggalkan dan tidak kumakan." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, tong kosong, nyaring bunyinya. Peribahasa ini artinya banyak bicara, namun dalam hidupnya tidak memiliki apa-apa. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sering mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Kita mengajarkan supaya kita mengasihi orang lain. Kita sering menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu, apakah kita sudah melakukan apa yang kita ajarkan dan kita ceritakan kepada orang lain? Jangan berbicara hanya di bibir saja. Wujudkan dalam bentuk tindakan. Kasih itu tidak hanya didengar, namun kasih berharga apabila mampu dirasakan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 分耕耘，一分收获。
1: Semakin rajin meluku dan menyayangi, semakin banyak hasil panen. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak yang didapat.

0: pendengar, jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Di akhir suatu semester, saya dan istri pergi menjemput putri kami dari sekolahnya yang berjarak 100 km dari rumah. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke suatu tempat istirahat di pantai terdekat untuk beli makanan ringan. Sambil bersantai, kami perhatikan perahu-perahu yang ada di pinggir pantai. Biasanya, perahu-perahu itu dilabuhkan agar tidak hanyut terbawa arus. Tapi saat itu saya melihat di antara perahu-perahu itu ada sebuah perahu yang terombang-ambing dengan bebas dan lambat laun hanyut ke laut lepas. Setelah ditelusuri kenapa perahu itu terombang-ambing, ternyata tali yang mengikat perahu itu renggang sehingga mudah terlepas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat.

Seringkali kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang renggang, karena hal itu terjadi sedikit demi sedikit. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hubungan yang teratur dengan Tuhan, dengan taat beribadah, senantiasa berkomunikasi di dalam doa, sehingga Tuhan akan terus menopang dan menjaga kita, agar tidak hanyut terbawa arus masalah. Sahabat, mari introspeksi diri. Apakah kita sudah taat beribadah? Apakah kita jarang berdoa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikkan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pada tahun 1919, seorang pria bernama Robert H. Goddard pernah berkata bahwa suatu ketika orang akan naik roket dan mendarat di bulan. Dia pun dikritik habis-habisan sebagai pemimpi. Waktu dikritik dia berkata, setiap visi adalah sebuah lelucon sampai ada orang pertama yang bisa memenuhinya. Sekali visi itu sudah terwujud, dia menjadi suatu hal yang biasa. Selama 20 tahun, Goddard melakukan riset pembuatan roket dan akhirnya berhasil. 50 tahun setelah visinya yang dihina dan diejek orang, Neil Armstrong, manusia pertama mendarat di bulan. Goddard sendiri tidak melihat peristiwa itu, karena dia meninggal pada tahun 1945. Akhirnya, para ahli roket percaya pada ucapannya yang kemudian terjadi 50 tahun kemudian. Ilmuwan lainnya yang tidak dipercaya orang adalah Galileo Galilei, yang berasal dari Italia. Dia adalah pendukung teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Orang pada waktu itu tidak percaya pada teorinya. Bahkan dia dianggap merusak iman dan dia diajukan ke pengadilan gereja Italia pada tanggal 22 Juni 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja pada saat itu. Dia dihukum dengan tahanan rumah sampai dia meninggal. Baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan resmi bahwa keputusan penghukuman itu salah. Kebenaran itu butuh 375 tahun untuk dibuktikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam hidup ini, manusia punya kecenderungan untuk tidak percaya. Jadi, untuk percaya itu tidaklah mudah. Coba Anda pikir, bagaimana sampai seseorang bisa percaya akan sesuatu? Percaya itu benda konkret atau abstrak? Apakah Anda perlu percaya bahwa matahari terbit dari timur, bukan dari barat? Kenapa angin yang bisa merubuhkan apa saja, tetapi kita tidak melihat wujudnya? Kenapa air tidak mengalir ke atas, tetapi ke bawah? Memang sulit untuk membuat orang percaya. Tapi percaya adalah kata yang ajaib. Banyak peristiwa yang tidak masuk akal bisa menjadi kenyataan karena ada rasa percaya. Percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya bisa memberi optimisme. Dan yang terakhir, percaya adalah jembatan menuju keberhasilan. Nah, sahabat, kalau ingin hidup Anda diubahkan, Anda harus belajar percaya, walaupun tidak masuk akal sekalipun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 百之通，不如一之精。
1: Lebih baik mahir dalam satu bidang daripada banyak bidang tetapi setengah-setengah. Kuasailah bidang Anda dengan baik agar Anda memiliki modal yang dapat diandalkan untuk hidup.

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Ada seorang wanita yang bernama Siti. Dia wanita yang anggun dengan rambut panjang yang dikepang. Dia sangat bangga terhadap rambut panjangnya yang begitu indah. Dia bekerja di sebuah pabrik garment. Orang melihat Siti sebagai orang yang murah senyum, ramah, hingga suatu saat terjadi peristiwa yang membuatnya berubah 180 derajat. Ketika itu dia mendapat giliran shift malam. Entah karena apa, Siti menjadi tidak hati-hati. Rambut panjangnya nyangkut di salah satu bagian mesin. Sambil berteriak, Siti berusaha bertahan supaya kepalanya tidak ikut tertarik. Beruntung ada temannya yang melihat dan langsung mengambil gunting untuk memotong rambut Siti. Sekalipun berhasil dipotong rambutnya, namun wajah Siti terluka karena terbentur bagian mesin yang lain. Teman-temannya membawa Siti ke rumah sakit dan harus menginap di sana. Beberapa hari kemudian dia dinyatakan sembuh, tapi bekas luka di wajahnya kelihatan jelas dan menjadikannya tidak secantik dulu. Karena keterbatasan dana, Siti pun tidak sanggup untuk operasi plastik. Sejak saat itu dia menjadi seorang yang pemurung. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, memiliki sesuatu yang membanggakan tentu tidak salah. Mungkin kita pandai, mungkin kita orang yang banyak harta, kita cantik atau tampan, atau mungkin kita seseorang yang mempunyai jabatan. Apa yang kita miliki itu bisa berguna jika kita bisa menjadi tuan atasnya dan menggunakannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Tapi hal yang membanggakan itu bisa juga membuat kita menjadi budaknya dan justru mencelakakan jika kita kurang waspada. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dalam menggunakan dan menghargai semua yang kita miliki, khususnya hal yang menjadi kebanggaan kita, agar hal itu tidak mencelakakan kita. Sahabat, apakah yang menjadi kebanggaan Anda saat ini? Apakah Anda yang menguasainya atau diperbudak oleh apa yang Anda banggakan itu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 英雄难过美人关。
1: Sangat sulit bagi seorang pahlawan melewati jebakan gadis cantik. Godaan wanita cantik jauh lebih sulit dihindari oleh pria bijak dan teguh hati sekalipun.

0: pendengar, sikap yang mudah menyesuaikan diri menandakan bahwa kehidupan seseorang tidak bergantung pada hal yang bersifat materi, popularitas, dan kekuasaan, melainkan ia mampu tetap berbahagia dalam situasi apapun. Sikap yang fleksibel juga berhubungan dengan kesederhanaan hidup. Pendengar, mereka yang memiliki terlalu banyak standar atau syarat materi selama menjalani hari akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan orang lain. Orang yang luwes juga menandakan kemampuannya untuk menerima keadaan apa adanya, baik keadaan tersebut sesuai atau bertentangan dengan keinginannya, tetap dijalani dengan sukacita tanpa ada dendam dengan siapapun. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel L. Brando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mencucurkan air mata dengan perasaan amat sedih. Apakah Anda telah memikirkan bahwa pada saat ini pun Anda tidak dilupakan? Allah Bapa sedang mengawasi Anda dengan penuh kemurahan, dan Ia telah merencanakan pertolongan bagi Anda. Penderitaan Anda telah menyentuh hatinya. Ia melihat penderitaan itu, dan Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi Anda. Percayalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Simon anak Yohanes, demikian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, pasti Petrus berpikir, tunggu dulu nih, kok masih menanyakan begitu setelah apa yang kualami bersamamu? Jangan lupa, akulah yang bahkan mengikutimu ke rumah sang imam besar setelah engkau ditangkap di Taman Getsemani. Seandainya Petrus berpikir demikian, ia tidaklah mengutarakannya. Namun ketika Yesus menantang jawabannya dengan mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali, sedihlah Petrus. Seandainya saudara dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara akan menjawabnya? Seandainya Yesus menjadikan pertanyaannya sedikit lebih pribadi dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkebun? Lebih daripada bangun siang pada hari Minggu? Lebih daripada mendapatkan uang lebih banyak dengan memelintir kebenaran? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Aduh, agak pribadi bukan? Tapi bukankah demikian kenyataannya? Ketika para penganut komunisme mengambil alih di Tiongkok, menurut David Eichmann, salah seorang pengamat urusan Tiongkok yang paling banyak tahu, ada kira-kira 1 juta umat Kristiani. Lalu dimulailah penganiayaan, hingga setengah penduduk yang menyebut diri umat Kristiani meninggalkan iman mereka dan mengubah haluan. Harganya terlalu mahal, kasih mereka terlalu lemah. Mungkinkah itu terjadi di mana saudara tinggal? Itu pernah terjadi sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi. Itu memang terjadi ketika ribuan prajurit komunis menyerbu Korea pada tahun 1950-an. Menurut Billy Kim, prajurit-prajurit yang tidak bersahabat mengepung sebuah gereja kecil di Korea Utara dan mengambil lukisan Yesus oleh seorang artis. Mereka letakkan lukisan itu di luar gereja itu dan memerintahkan orang-orang untuk antri menginjak-injak lukisan itu atau menghadapi maut. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Sebagian orang menalar, ya lakukan saja, toh bukan sungguh-sungguh dari hati. Namun seorang anak perempuan berseru, menantang, aku tidak mau, aku terlalu mengasihi dia untuk menginjak-injak lukisannya. Lalu, kata Kim, sang petugas yang memimpin berkata, siapa saja yang tega menyangkal Tuhannya, juga akan menyangkal negaranya dan tidak layak hidup. Maka justru nyawa anak perempuan itulah, bukan nyawa orang-orang yang menyangkal iman mereka.

selamat. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia yang saudara sebut juru selamat saudara? Pada bulan-bulan awal abad ke-20, suatu kebangkitan rohani mengusik negara kecil Wales. Ketika para penambang batu bara bertobat, ketidaksenonohan mereka juga berhenti. Dan terjadilah kegemparan di tambang-tambang ketika bagal-bagal yang menghela gerobak hasil tambang itu tidak lagi mendengar kutuk terhadap mana mereka sudah terbiasa. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa gerakan besar Allah di Wales itu dimulai oleh seorang remaja putri yang berdiri dalam suatu pertemuan doa dan dengan suara kecil mengatakan, "Aku sungguh mengasihi Tuhan." Ia mulai menangis dan mengulang perkataannya, "Aku sungguh mengasihi Tuhan." Bukan khotbah yang hebat, bukan revolusi besar teologi, melainkan suatu deklarasi sederhana tentang kasih yang sepenuh hati yang keluar dari bibir seorang remaja putri. Sekarang kita banyak mendengar tentang kasih Allah kepada kita. Namun, bagaimana dengan kasih saudara kepadanya? Semoga hati kita memantulkan lirik kidung Elizabeth Prentice, "Agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus, semakin mengasihimu. Dengarlah doa yang kupanjatkan dengan bersujud. Inilah permohonanku yang tulus, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus, semakin mengasihimu, semakin mengasihimu." 3 kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Yesus hanya mengatakan, "Ikutlah aku." Bahkan sekarang pun, hal itu tetap satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan saudara. Ikutlah Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar. Kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie nin shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net， 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah bisa juga nih, aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah.

bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Di bulan Maret tahun 2009 yang lalu, publik Inggris dikejutkan dengan kemenangan dramatis Amir Khan atas sang legenda tinju Meksiko, Marco Antonio Barrera. Petinju asal Inggris ini dinyatakan menang KO setelah wasit menghentikan pertarungan pada ronde kelima. Saat konferensi pers berlangsung, Khan mengungkapkan rahasia keberhasilannya. Mengejutkan memang. Namun semua bisa terjadi karena saya menuruti nasihat Manny Pacquiao. Cara yang saya gunakan serupa dengan cara Manny menaklukkan Barrera beberapa waktu yang lalu. Manny benar-benar membuat semuanya lebih mudah. Dia bilang begini, pukul dan bergerak, pukul dan bergerak. Menurut Manny, itulah cara mengalahkan Barrera. Memang bermanfaat mengikuti saran orang yang tepat. Begitulah penjelasan dari Amir Khan. Masih di insting, inspirasi penting. Ada pepatah Cina yang berbunyi, percakapan pribadi dengan seorang yang bijaksana sama berharganya dengan sebulan mempelajari buku-buku. Ya, dua cara terbaik untuk menghindari kegagalan adalah bekerja sama dengan orang yang kompeten dan minta saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Melalui kisah ini, kita bisa ambil hikmahnya ketika kita bingung harus membuat keputusan atau mau melakukan sesuatu, kita bisa bertanya pada orang tua, abang, rekan, atasan, atau siapapun yang ada di sekitar kita yang kita yakin dia bisa membantu memberikan solusi kepada kita. Lebih dari semua itu, yang penting dan terutama adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, berdoalah, mintalah petunjuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup menolong dan menuntun setiap langkah kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Om Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tujuan tertinggi apakah yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita dengan maksud mengajar kita bagaimana kita harus mengasihi. Karena dengan perantaran putranya yang kekasih itu, ia telah menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambaran yang teramat indah, yaitu gambaran kasihnya. Sekarang, dapatkah Anda memahami tindakan Tuhan? Terutama ketika ia menempatkan orang-orang yang berwatak sulit di dalam lingkungan hidup Anda? Hal ini pasti akan membantu Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan

7210 di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saudara tinggal di suatu negara republik, pejabat terpilih tertinggi di negara saudara adalah seorang presiden. Tapi kalau saudara tinggal di sebuah kerajaan, katakanlah misalnya Inggris atau di Kamboja, saudara memiliki seorang raja, dan itu berarti hanya Allah yang pangkatnya lebih tinggi. Presiden bisa dicopot jabatannya, tetapi secara tradisional raja mengambil kekuasaannya dari darah keturunannya, dan sebagian besar raja akan mengklaim dirinya raja atas penunjukan

0: ilahi.
1: Oke, lalu apa maksudnya? Para raja dikenal sebagai yang berdaulat, dan seorang yang berdaulat adalah seorang yang tidak melapor kepada siapapun. Cukup menarik bahwa istilah berdaulat adalah istilah Alkitabiah. 19 kali ditemukan dalam Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai Tuhan yang berdaulat. Apa maksudnya? Sekarang ini kita cenderung menganggap Allah bertanggung jawab atas, boleh dikata, apa saja yang terjadi di dunia ini. Mengapa Allah membiarkan tsunami itu? Demikian kita bertanya. Atau, mengapa Allah membiarkan anak saya meninggal? Dan entah apalagi, seolah-olah kitalah yang seharusnya memutuskan apakah tindakan-tindakan Allah itu benar atau salah. Apakah kita sudah sedemikian mengklaim kedaulatan kita di atas Allah, sampai-sampai seharusnya ia diadili untuk memberikan pertanggungan jawab atas apa yang ia perbuat? Mungkin saudara akan berpikir demikian. Kalau Allah memang berdaulat, sebagaimana yang Alkitab deklarasikan, apakah ia wajib menjelaskan apa yang ia perbuat? John Calvin, reforman sekaligus teolog Prancis dengan salah satu pemikiran paling brilian yang pernah menyelidiki kitab suci, suka mengatakan bahwa Allah berbicara kepada kita sebagaimana orang tua berbicara kepada anak-anaknya yang masih balita, karena demikianlah batas pengertian kita. Para teolog abad pertengahan suka mengatakan bahwa yang terbatas tidak mungkin menangkap atau menampung yang tak terhingga. Apakah berarti saudara tidak mungkin mengenal Allah? Sebagian orang akan mengatakan demikian, dan ada kesan bahwa hal itu benar. Namun datangnya Kristus ke planet bumi mengubah hal itu. Kristus mengajarkan bahwa ketika saudara melihat Dia, saudara melihat Bapa. Masih ingatkah saudara akan pepatah, sebagaimana Bapa, demikianlah Anak? Jadi kehidupan, hati, dan teladan Yesus memberi kita gambaran mikroskopik tentang seperti apa Bapa kita itu. Namun, melampaui apa yang kita kenal akan Allah, faktanya adalah bahwa pengenalan kita akan Dia adalah demikian terbatas. Paulus menanyakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Namun kemudian Paulus menambahkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Musa itulah manusia fana yang paling dekat dengan Allah sebelum datangnya Kristus. Namun Musa menulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan pasal 29 ayat 29. Sejujurnya, banyak yang Allah anggap tidak perlu dijelaskan, termasuk jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mengapa kita. Namun yang tidak Allah jelaskan bukanlah karena ia tidak peduli, melainkan karena kurangnya pemahaman saya. Ingatlah bahwa Calvin mengumpamakan Allah berbicara kepada kita seperti kita berbicara kepada anak-anak balita. Walaupun secara pribadi saya tidak pernah memahami mengapa bayi seharusnya lebih memahami bahasa itu daripada percakapan normal. Namun yang kita pahami itu penuh kuasa dan eksak. Misalnya, sebagai penutup izinkan saya menceritakan saat ketika Karl Barth, sang teolog Swiss, ditanya tentang hal paling mendalam yang telah ia pelajari dalam studi-studi teologinya. Ia merenung sejenak lalu menjawab, Yesus mengasihi saya, itu saya tahu, karena Alkitab mengatakan demikian. Para siswa terkekeh gugup, namun menyadari bahwa Karl sepenuhnya serius. Pantas saja Paulus menulis, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus pasal 13 ayat 12b. Suatu hari kelak, saudara akan mengerti sepenuhnya dan seutuhnya. Bersabarlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan, dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda. Mengajak teman kuliah di Stienas, ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu kali, ada seorang pemuda kaya. Dia sedang mengendarai sebuah mobil sedan yang mewah, dan dia mulai menatap ke langit melihat sebuah jet pribadi yang sedang terbang di atas kepalanya. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya pesawat seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Tanpa dia sadari, ada seorang pemuda lain dengan sebuah sedan biasa yang sedang memperhatikannya dengan perasaan yang sama. "Seandainya aku punya mobil mewah seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Ternyata, sedan yang tidak mewah ini pun dilirik oleh seorang pengendara sepeda motor yang ada di sampingnya. Dalam hati si pengendara motor itu berkata, "Seandainya aku mengendarai mobil, tentu saja aku tidak perlu terkena panas terik dan hujan." Setelah beberapa meter di depan pengendara sepeda motor, ternyata sedang dilirik oleh seorang pemuda lain yang sedang mengendarai sepeda. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda motor seperti itu, pasti aku tidak perlu letih untuk mendayung setiap hari." Si pengendara sepeda juga dilirik oleh seorang gadis yang sedang berjalan. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda seperti itu, tentu aku tidak perlu letih untuk berjalan." Di pinggir jalan ada seorang pengemis yang tidak bisa berjalan karena tidak memiliki kaki. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya kaki, aku pasti bisa leluasa mau pergi kemana saja." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Tidak pernah ada kata cukup. Ketika kita merasa adalah orang kaya, ternyata masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Ketika kita merasa paling miskin di dunia, ternyata masih ada yang lebih miskin dari kita. Demikian juga dalam hal yang lain. Jabatan, kepintaran, kecantikan adalah hal yang tidak ada habisnya untuk dikejar. Ketika kekayaan, kepintaran, jabatan, bahkan hal duniawi lainnya menjadi fokus kita, kita akan diperbudak olehnya. Nah, oleh sebab itu, sahabat, mari kita belajar untuk mengucap syukur untuk seluruh pencapaian kita. Dan kita tetap berjuang, bekerja maksimal dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kita. Karena dengan demikian, kita bisa lebih menikmati hidup dengan segala kebahagiaan, dengan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.

Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa.

0: di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu, Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firman-Ku, maka engkau akan mendengar suara-Ku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bisakah kami bersahabat saja? Dr. Sala yang terhormat, demikian seorang sahabat Guidelines menulis, setiap kali saya mencoba bersahabat dengan seseorang dari lawan jenis, mereka menafsirkan persahabatan saya sebagai undangan asmara. Itu benar-benar mengganggu saya dan bukan niat saya. Tidak bisakah kami sekedar bersahabat? Seandainya Anda yang menjawab pertanyaan itu, apa yang akan Anda katakan? Mudah saja untuk mengatakan bahwa masalahnya adalah karena cara pria dan wanita membaca sinyal-sinyal itu tidak sama. Yang Anda niatkan sebagai ekspresi persahabatan Kristiani bisa saja ditafsirkan sebagai dalam tanda petik undangan oleh yang lain. Maka Anda berpikir kehilangan seorang sahabat ketika Anda terpaksa berkata, apa-apaan nih, tidak bisakah kita sekedar bersahabat? Pada abad pertama ada pemisahan yang tegas antara lawan jenis. Seorang wanita pada umumnya tidak muncul di depan umum selain ditemani suami dan tidak banyak interaksi sosial antara pria dengan wanita sebagai sahabat. Tentu demikianlah kebudayaan pada waktu itu. Namun ketika Anda membaca Perjanjian Baru, Anda akan mengerti bahwa Yesus bersahabat dengan banyak wanita. Maria, Marta, Maria Magdalena, wanita di sumur di Sikar, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita itu melayani keperluan Yesus kemanapun ia berkeliling. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa persahabatannya ditafsirkan lain selain sebagai kasih yang tulus. Menulis kepada seorang pemuda yang menjadi gembala sebuah gereja, Paulus memberi kita beberapa panduan tentang bagaimana caranya mengembangkan persahabatan-persahabatan non-seksual. Katanya, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Beginilah penjabarannya. Panduan pertama, bersikaplah sejati dan tulus terhadap lawan jenis. Sampaikanlah pesan saudara, saya peduli terhadap Anda sebagai seorang pribadi, namun minat saya terhadapmu adalah sebagai sesama manusia, bukan sebagai objek seksual atau prospek pasangan. Panduan kedua, berhati-hatilah untuk tidak mengirimkan sinyal-sinyal yang kontradiktif. Terkadang ekspresi persahabatan apa saja keliru ditafsirkan.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah kamu merasa dunia bergerak begitu cepat? Kita ingin segala sesuatu bisa terwujud segera. Baik itu pekerjaan, impian, bahkan perubahan di dalam hidup, segera. Tetapi segala sesuatu yang bernilai itu membutuhkan waktu. Seperti pohon besar yang butuh bertahun-tahun untuk tumbuh dan berdiri dengan kokoh. Begitu pula kita. Kesabaran bukan hanya menunggu, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam proses. Jangan menyerah. Mungkin kamu hanya tinggal tunggu selangkah lagi menuju sesuatu yang indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Elaine Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18, sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki dua kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk dua kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia, melainkan dua, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

dipancarkan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda 94.4 Hardline Radio, your family station. Selamat sore pendengar, jumpa lagi dengan Rizal tentunya di sore hari ini di program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore. Cling cling cling cling cling. Selama hampir 2 jam ke depan saya tentunya akan menemani dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menarik untuk Anda di sore hari ini. Dan tentunya seperti biasa saya juga membuka akses Anda, Wifi kali ya. Membuka atensi Anda untuk bergabung bersama dengan Rizal di sore hari ini di 0811-5830944. Atau mau bergabung juga di jalur WhatsApp kita juga ya di 0819-269-1000 ya. Serta di kolom komentar akun TikTok kami di Heartline Samarinda _. Atau juga di jalur Facebook kami di Heartline Samarinda. Dan tidak usah berlama-lama lagi, kita akan buka kebersamaan kita dengan satu nomor lagu di sore hari ini yang bakalan membuat kita jadi lebih berjingkrek-jingkrek ria di sore yang sangat panas ini. Dan benar-benar ya, terus-terusan panas selama 2 bulan terakhir ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, meskipun dalam keadaan banyak sekali lahan-lahan yang sudah terbakar dan sudah banyak banget efeknya yang terasa ya, asapnya ada di mana-mana ya. Salam rindu buat Anda semuanya di sore hari, seperti kata T-Pex juga tentunya di kesempatan sore hari ini ada salam rindu untuk Anda semua.

Satu nomor lagu dari Tip X, Salam Rindu. Jadi tembang pembuka kita di sore hari ini di program Sensor Senjum Sore. Dan ada Rizal di sini yang menemani Anda tentunya. Tentunya ya. Di kesempatan sore hari ini yang mau ikut gabung boleh nih, silakan di 08 11 58 30 944 atau juga di 08 19 26 9000. Dan Anda juga boleh request lagu di kolom komentar akun TikTok kami di Heartline Samarinda ya. Untuk yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu, mau nembak pacar, mau nembak gebetan, mau nembak pacar, udah jadi pacar kok ditembak lagi gitu ya. Oke deh ya, apapun situasi Anda di sore hari ini, kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Cuaca lagi panas, lalu kemudian banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi sepanjang bulan Agustus ya. Meskipun Agustus masih beberapa hari lagi akan selesai, hari ini di tanggal 28. Dan kemudian kita itu masih dihantui, dihantui dengan asap-asap yang luar biasa banyak banget. Di seputaran Kalimantan Timur juga ada banyak sekali titik-titik api yang kemudian akhirnya banyak dipadamkan secara mandiri, bergotong royong. Beberapa elemen-elemen masyarakat, elemen pemerintahan juga membantu untuk bisa memadamkan si jago merah ini. Nah tuh ada juga yang sampai komen, sampai di Malaysia nih asap dari Kalimantan. Waduh, ini juga ya akhirnya membahayakan negara tetangga ya. Mohon maaf ya, negaranya Upin Ipin, maafkan, tak adalah ayam guling. Terima kasih informasinya dari Abang Goldberg yang ada di Malaysia. Terima kasih, mudah-mudahan segera ini ya cepat selesai masalah ini, lalu kemudian kita bisa menghirup udara atau oksigen yang enak banget gitu ya. Anda tuh sering banget gak sih kalau misalnya scroll-scroll HP sebelum tidur atau sambil baring gitu ya? Kalau saya memang orang yang sering banget scroll sebelum tidur, atau bahkan bangun tidur juga itu ya. Jadi atau setelah bangun tidur gitu ya. Aduh, ngomong apa nih ya itu ya. Jadi nah, scrolling atau menggulir ponsel sebelum tidur itu menjadi kebiasaan banyak orang tanpa disadari. Memang akhirnya kebiasaan ini itu bisa mempengaruhi otak kita gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang terjadi pada otak saat kita sibuk sekali menggulir ponsel sebelum tidur? Nah, ini menarik nih ya, karena banyak orang juga merasa bahwa ketika mereka scrolling atau menggulirkan timeline di media sosial mereka, mereka merasakan sebuah hal yang menyenangkan gitu ya. Terkadang juga ada sering saya baca, aduh kayaknya kita di media sosial ini, entah di TikTok kah, di Instagram tuh kadang jadi kayak orang gila gitu ya. Bentar sedih, bentar nangis, bentar tertawa. Karena gitu banyak banget yang disodorkan di sana, dan itu membuat emosional kita juga tuh jadi terganggu gitu ya. Aduh, jangan sampai deh kalau misalnya bicara soal emosional gitu ya. Jangan ya. Tapi mudah-mudahan saya selalu berharap bahwa keadaan mental kita juga tetap selalu baik. Kalau misalnya kamu mengalami hal-hal yang kurang baik dari sisi mental, pergi deh ke psikolog gitu ya. Bawa mereka ke sana atau bawa saya pergi gitu ya ke psikolog. Seperti kata Ruth Sahanaya, bawa daku pergi untuk Anda.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Pagi sayang.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung pada pendidikan dan bimbingan orang tuanya.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

ada seorang teman yang mengeluh sikap rekannya yang menawarinya bergabung di sebuah bisnis multi-level marketing. Awalnya, dia diperlakukan sangat spesial. Ditelepon dengan rajin, ditraktir makan. Tapi ketika dia memutuskan tidak bergabung menjadi anggota program bisnis itu, sikap rekannya pun berubah drastis. Dingin ketika bertemu, tidak bersahabat, dan terkesan bermusuhan. Mungkin Anda juga pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ditelepon oleh salah satu bank menawarkan sejumlah uang dengan bunga tertentu, awalnya si penelpon ramah. Tapi ketika Anda menolak si penelpon, langsung saja mematikan telepon dengan kasar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di dunia ini, banyak orang yang hidup secara munafik dan mengenakan topeng. Mereka berbuat baik sebagai umpan. Mereka sebenarnya memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi. Kasih mereka tidak tulus. Dan biasanya, orang seperti ini memiliki batas waktu dan kesabaran. Ketika tujuan mereka tidak tercapai, karakter mereka yang sebenarnya akan terkuak. Sikap yang demikian ini bisa memecah belah ya, merusak dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sahabat, apakah kasih Anda tulus kepada seseorang? Apakah kebaikan yang Anda lakukan adalah karena kasih atau hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Dari Citra Skolastika, ya, mendengar dengan aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Ya. Kita pasti bisa tuh, apapun masalah yang kita lewati tentunya pasti ada jalan keluar yang ada di depan mata. Kalau misalnya menemui jalan buntu, putar balik deh gitu. Atau kita bikin jalan baru aja tuh, jalan buntunya di, kalau misalnya ada tembok tuh ya, robohan aja temboknya. Atau kita putar balik gitu ya. Oke, di sore hari ini informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 15:37. Dan tentunya masih bersama dengan Rizal di sore hari ini. Kita akan seru-seruan di program Sensor Senyum Sore.

Nah, memang kalau bicara tadi kita bicara soal sering banget kita scrolling HP sebelum tidur, ternyata itu punya efek pada otak kita gitu ya. Tidur sendiri itu menjadi bagian penting. Bukan maksudnya tidur sendiri ya, maksudnya tidur sendiri bukan dia tidurnya harus berdua gitu. Itu bukan soal kuantitas tidurnya dengan siapa, enggak ya. Jadi si tidur ini gitu ya. Aduh, kita harus benar-benar ini kali ya. Menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan. Jadi tidur itu menjadi kesempatan bagi sel-sel tubuh untuk melakukan regenerasi. Artinya apa? Artinya memang setiap individu itu dianjurkan untuk mendapatkan waktu tidur yang berkualitas demi mendapatkan semua manfaat. Tapi sayangnya aktivitas menggulir handphone seringkali mengganggu proses tidur. Anggapan ini bukan tuduhan, tapi memang ada banyak sekali penelitian-penelitian yang akhirnya menemukan efek menggulir HP sebelum tidur pada otak. Apa saja kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kalau kita menggulir handphone sebelum tidur, otak itu menerima sinyal seolah-olah hari itu belum berakhir, padahal udah capek banget gitu ya. Seharian bekerja, belum dibentak-bentak, belum di banyaklah gitu ya, udah layernya udah tumpuk tuh ya kan. Nah, cahaya dari layar itu terutama komponen cahaya gelombang pendek itu benar-benar mempengaruhi sistem, ada yang namanya sirkadian. Nah, mata itu punya sel peka cahaya yang mengirimkan informasi tentang terang atau gelap ke sistem pengatur jam biologis di otak. Aduh, luar biasa banget ya otak kita tuh ya. Jadi memang si mata ini dia punya sel yang benar-benar peka terhadap cahaya yang mengirimkan informasi tentang ini lagi gelap, ini lagi terang ya. Itu dia kirimkan ke sel pengatur jam biologis di otak. Nah, akibatnya paparan cahaya pada malam hari itu bisa menunda fase jam biologis dan membuat tubuh belum siap tidur pada waktu yang seharusnya. Nah, salah satu buktinya ditemukan dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America atau PNAS. Nah, studi membandingkan membaca e-book bercahaya dengan buku cetak. Nah, hasilnya kelompok yang membaca e-book lebih lama mengantuk dan menggeser waktu sirkadian.

Nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan Rizal. Tentunya untuk Anda di kesempatan sore hari ini ada Tulus 1000 tahun lamanya.

Pendengar informasi waktu di studio kami menunjukkan pukul 15 lebih 50 menit tentunya di sore hari ini. Nanti Rizal bakal balik lagi dari jam 4 sampai dengan jam 5 tentunya. So stay tune terus bareng kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, satu lagu dari Ceylon 7 dengan film favorit ya, di mana memang ini adalah salah satu band yang konsisten terus-menerus memberikan pekerjaan mereka ya, menghibur Indonesia di belantika musik Indonesia tentunya. Dan di mana memang beberapa saat yang lalu ya, Eros Chandra itu sempat membahas peran radio di balik viralnya lagu mereka Dan. Aduh, itu memang dia mengenang lagu Dan meledak pada 1999 setelah diputar di radio, bahkan sebelum Sony Music Indonesia menetapkannya sebagai lagu mereka gitu ya. Jadi memang peran radio itu benar-benar berarti untuk Ceylon 7 gitu ya, sebelum band mereka atau karya-karya mereka menjangkau pendengar seluruh Indonesia.

Kembali lagi bareng Rizal tentunya di paruh yang kedua di sore hari ini tentunya di program Sensor Senyum Sore. Masih dengan setia, Anda yang mau request lagu boleh nih di 0811 5830944 atau di 0819 26 9000 di WhatsApp chat kita ya. Atau juga yang mau request lagu di kolom komentar akun TikTok kami boleh banget, seperti kata Palma Kim di sore hari. Halo Kak Palma, apa kabar ya? Di Makassar gimana tuh cuacanya? Panas lagi enggak ya di sana ya? Udah lama nih Kak Palma kayaknya pulang liburan. Enggak kangen nunukan tuh Kak Palma. Beliau tadi request lagu 21 Guns dari Green Day. Nanti Rizal puterin ya buat Kak Palma dan juga para pendengar setia kita di sore hari ini ya. Masih dengan setia membagikan informasi. Karena kita kalau sering scroll HP sebelum tidur, ternyata banyak hal yang terjadi pada otak kita. Bentar, saya harus benerin dulu mic saya gitu ya. Oke, ya oke. Nah, yang pertama tadi itu otak menerima sinyal seolah-olah hari itu belum berakhir. Nah, yang kedua adalah produksi melatonin itu ditekan sehingga otak itu menunda sinyal tidur. Nah, melatonin ini adalah hormon yang memberi sinyal pada tubuh bahwa nih sudah waktunya tidur nih gitu ya kan. Jadi paparan cahaya pada malam hari itu bisa banget menekan pelepasannya. Nah, masih dalam studi yang sama kok masa gitu ya. Penggunaan gawai sebelum tidur itu menyebabkan penurunan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Jadi kalau misalnya baiknya itu kita baca buku aja kalau memang kita nggak bisa tidur tuh tengah malam. Daripada scroll-scroll handphone, efek cahayanya membahayakan mata, lalu kemudian kita juga jadi otak kita juga jadi kurang bagus begitu ya. Jadi memang lebih baik kita membaca buku cetak gitu. Nah, studi lain yang dipublikasikan dalam jurnal Brain Communications menemukan hal serupa. Studi pada kelompok remaja dan dewasa itu menemukan membaca melalui ponsel pintar tanpa filter cahaya biru itu memicu penurunan melatonin yang signifikan. Nah, pada kelompok dewasa muda, kadar melatonin masih lebih rendah saat waktu tidur tiba.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Lagu Begitu Indah merupakan salah satu karya ikonik dari band Padi yang dirilis pada tahun 2001 dalam album kedua mereka Sesuatu Yang Tertunda. Dan lagu ini menampilkan ciri khas musik Padi yang melodius dengan lirik yang mendalam dan emosional. Nah, sebagai salah satu lagu yang paling dikenal dari Padi, lagu Begitu Indah ini berhasil memikat hati banyak pendengar dengan perpaduan antara lirik yang puitis dan musik yang harmonis.

Peringkat 15 menit lepas dari pukul 16 atau jam 4 sore, Rizal masih setia menemani Anda. Tentunya saya mau sapa-sapa untuk Anda yang baru saja pulang dari tempat kerja, shift malam ya. Shift pagi udah pada pulang nih. Nah, lalu kemudian yang mau masuk shift malam sudah mulai berangkat kali ya, jam-jam kayak gini ya. Sudah mulai dijemput dengan bis-bis untuk yang bekerja di bidang pertambangan atau juga yang bekerja di bidang layanan kesehatan di rumah sakit. Selamat sore buat Anda semuanya. Memang jamnya udah pergantian shift-shiftan kayak gitu ya. Semoga saja hari ini menjadi hari yang baik untuk Anda. Meskipun ya pasti kita semua merasa atau pernah mengeluh tentang cuaca yang benar-benar panas banget ya, Samarinda ini, wah ini panas banget gitu ya. Dan hampir semua daerah mengalami musim kemarau nih pendengar ya, apalagi di Kalimantan dan Sumatera itu sekarang lagi dilanda musibah kebakaran hutan. Jadi memang sekarang kita harus berhati-hati. Dan kalau misalnya punya sampah atau punya rumput-rumput yang baru saja disiangi di samping rumah, jangan dulu dibakar. Kalaupun dibakar, diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Jangan ditinggal sedetik pun, sekedip mata juga nggak usah gitu. Harus benar-benar dipelototin terus tuh ya, tumpukan sampahnya ya. Karena sekarang tuh anginnya udah kenceng banget nih, angin, lalu kemudian ditambah lagi cuaca kita yang kering, yang panas, itu yang membuat tumbuhan-tumbuhan juga menjadi kering ya, kering kerontang. Waduh ya. Tapi terlepas dari itu semua, seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, semua pekerjaan Anda lancar semuanya, yang mau bekerja pun juga saya doakan untuk lancar ya. Yang hari ini mungkin juga sedang dirumahkan ya, dalam bahasa dunia pertambangan itu lagi dirumahkan. Itu banyak sekali saudara-saudara saya juga yang bekerja di bidang pertambangan yang kemudian akhirnya dirumahkan. Posisinya standby nih sekarang karena Sungai Mahakam itu surutnya udah jauh banget ya. Saya juga punya teman, dia itu orang kapal yang bertugas di Sungai Barito, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah gitu ya. Dia sekarang lagi posisinya standby dan harus pulang ke kampungnya karena sungai-sungai itu benar-benar surutnya udah jauh banget sehingga mereka tidak ada aktivitas-aktivitas yang seperti layaknya pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ya. Untuk Anda semua itu yang lagi di mesnya, yang lagi di rumahnya, yang lagi dimanapun Anda mendengarkan siaran kami atau frekuensi kami, selamat sore buat Anda semuanya. Mudah-mudahan sehat ya, itu ya. Saya bacain dulu ya yang beberapa yang udah gabung bareng Rizal di sore ini di jalur WhatsApp chat kita di kesempatan sore hari ini. Ada 081350241... katanya selamat sore. Sore Bang Rizal, request lagu sesi potret dong. Nanti saya puterin ya sesi potretnya untuk Anda di sore ini. Kemudian dari 082350005... selamat sore Bang Rizal, request lagu teh hijau dari Tulus dong, menemani perjalanan saya nih. Yang lagi dalam perjalanan juga ya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan. Jangan ngebut-ngebutan deh di jalan ya, itu kita benar-benar harus bisa menghormati para pengguna jalan yang lain juga. Dan yang terakhir dari 0852 9881... halo, selamat sore, request dong lagunya Kehlani yang Folded. Kehlani enak tuh lagunya Folded ya. Nanti Rizal putarin satu persatu lagu-lagu Anda semuanya. Nanti Rizal bakal kembali lagi untuk Anda. Aduh, ini lagu yang benar-benar menguras air mata nih gitu ya. Beberapa kali saya sampai meneteskan air mata mendengarkan lagu ini ya. Ada sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu nomor lagu dari Kehlani dengan Folded ya, mendengar di sore hari 32 menit lepas dari pukul 16 atau jam 4 sore bareng Rizal. Di sore hari ini dalam program Sensor Senyum Sore, mudah-mudahan yang dengar suara saya bisa senyum-senyum sendiri kali ya. Okay. Dan sampaikan sahabat juga yang baru saja bergabung bareng Rizal di sore hari, ada Haryadi. Halo, selamat sore. Lalu kemudian di jalur TikTok juga tuh ada tuh ya, ada beberapa yang gabung bareng Rizal di sore hari ini. Wait ya, saya bacain dulu juga. Ada Kapal Makim, halo. Tadi Kapal Makim masih standby ya, terima kasih banyak di Makassar ya sore hari ini. Apakah rebak Makassar, baji-baji Jo ya. Lalu kemudian ada Arwan 19 ya di sore hari ini. Apa lagunya ini, Putus Terpaksa? Itu lagunya siapa tuh, Putus Terpaksa merequest lagu katanya. Oke, saya mau sapa juga untuk khusus nih ya buat Apri yang ada di Batuah ya, itu lagi posisinya lagi standby nih kayaknya ya. Pri lagi ngapain panas-panas kayak gini gitu ya, mudah-mudahan sudah minum itu ya, apa sih namanya tuh, es campur atau es cendol atau es apalah semuanya gitu ya, adain semua. Tadi request lagu Apri itu request lagunya Fest yang Tarot ya. Nanti Rizal puterin ya buat Apri juga, buat teman-temannya di sana barangkali yang lagi mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Selamat sore buat teman-temannya Apri atau saudara-saudaranya ya, atau gebetannya atau siapapun semua yang lagi mendengarkan. ya. Ini teman saya gitu ya. Aduh ya, memang. Tapi ngomong-ngomong soal pertemanan nih ya, baru-baru saja kemarin itu Deddy Mahendra Desta itu meninggalkan Vindes Corp ya, setelah sekitar 5 tahun berjalan bersama dengan Vincent Rompis dan akhirnya membuka babak baru dalam perjalanan keduanya. Nah, si Desta ini mengumumkan kepergiannya dari perusahaan yang dibangunnya bersama dengan Vincent dalam unggahan di media sosial hari Rabu kemarin gitu ya. Dan ia juga meminta publik tidak membuat asumsi liar atau menghubungkan keputusannya dengan hal-hal lain yang tidak benar dan tidak berdasar. Nah, pihak Vindes Corp juga menyatakan perusahaan akan tetap berjalan bersama Vincent dan seluruh tim dalam memasuki babak baru. Dan keputusan Desta ini menunjukkan bahwa berakhirnya hubungan profesional tidak selalu harus berarti berakhirnya hubungan personal. Itu tuh poinnya, benang merahnya tuh sama Apri. Halo Apri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang kita sering menjumpai atau mengalami ketika dua sahabat yang sebelumnya bekerja bersama memilih menempuh jalan karir yang berbeda. Nah, memang gimana sih sebenarnya menjaga persahabatan ketika sudah tidak lagi bekerja sama? Itu juga menjadi hal yang agak-agak rumit gitu ya. Karena berangkat dari suatu usaha bersama lalu kemudian berpisah, dalam arti bahwa kita masing-masing berjalan, tapi apakah ketika keluar

Satu lagu dari Siti Nurhaliza featuring Cakrakan dengan Seluruh Cinta. Pendengar di sore hari ini 48 menit lepas dari pukul 16 masih sayup-sayup terdengar di ruang dengar Anda. Dan saatnya saya mengupdate kondisi terkini lalu lintas di seputaran ruas jalan protokol di kota Samarinda yang saya pantau dari samagov.id. Dan saya mulai yang pertama dari depan Polresta Samarinda. Di sana arus lalu lintas sangat lancar di kesempatan sore hari ini dari arah Big Mall menuju ke arah kota. Terpantau ramai lancar kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Lalu kemudian kita bergeser ke depan Rumah Sakit Abdul Muiz di Samarinda seberang. Di sana terpantau ramai lancar arah dari kota menuju Balikpapan, terpantau ramai lancar cenderung lengang. Kemudian dari arah sebaliknya juga cenderung lengang. Kemudian selanjutnya kita bergeser ke kita bergeser ke flyover arah Pembangunan ya. Di sore hari ini dari arah Jalan Pembangunan terjadi penumpukan kendaraan di turunan menuju Jalan Juanda dan juga di bawah flyover. Dan nampaknya memang antrian panjang ini mengular sampai di depan persimpangan menuju ya betul ya, nampak sekali antrian panjang tentunya di sore hari ini. Lalu kemudian kita bergeser selanjutnya menuju ke jembatan Es Parman. Pendengar di sore hari ini terpantau ramai lancar cenderung lengang dari arah Ahmad Yani menuju Jalan Es Parman dan Lembuswana atau Mall Lembuswana juga terpantau ramai lancar. Sementara arah dari sebaliknya dari arah Lembuswana menuju ke Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Hanya saja ada beberapa penumpukan kendaraan dari persimpangan Lampu Merah menuju hampir di depan Hotel The Hotel. Okay. Next kita menuju ke kita sekarang menuju ke Simpang 3 Gunung Lipan ya. Kita jauh ke Samarinda seberang. Di sana terpantau ramai lancar kendaraan dari arah Polnes menuju ke Harapan Baru terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Sementara dari arah menuju ke persimpangan SMA Negeri 10 terpantau lengang di sore hari ini. Kita bergeser ke Simpang 4 Tengkawang. Pendengar di sore hari ini di depan Dinas PUPR terpantau cukup lengang di sore hari ini. Lalu kemudian dari arah pergudangan menuju ke yang melewati atau melewati gedung DPRD provinsi ya terpantau cenderung lengang di sore hari ini. Sementara dari jalan MT Haryono juga cukup banyak kendaraan. Lalu terakhir kita menuju ke mana ini kita kita bergeser menuju Simpang Jalan Anggur ya, yang saya sampaikan tadi dari Jalan Pembangunan ya, turunan menuju ke Lampu Merah dan juga arah Juanda terpantau macet di sore hari ini, banyak penumpukan kendaraan. Dan juga di depan Simpang Jalan Anggur sampai ke nampaknya sampai ke simpangan putaran belok menuju ke Rumah Sakit Umum kayaknya ya. Ini nampak sekali tumpukan kendaraan dari arah Lembuswana menuju ke arah Juanda. Oke, untuk Anda yang mau pulang hati-hati di jalan tentunya ya. Jangan ngebut-ngebut di jalan, tetap selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dan pendengar, saya harus akhiri kebersamaan kita sore hari ini dan kita bakalan berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran tentunya. Dan kita bakal berjumpa di lain kesempatan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda. Saya Rizal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apakah Anda rindu dikasihi oleh Tuhan? Bila manakah Anda akan mengalami kasih itu secara istimewa? Bila manakah hatinya yang penuh kasih itu akan terbuka lebar bagi Anda? Bila Anda mengasihi Allah, bagaimanakah Anda mengasihi Dia? Dengan menghendaki apa yang dikehendaki-Nya, dengan menyetujui semua pikiran dan rencananya bagi Anda, dengan menaruh percaya kepada-Nya, sekalipun Anda tidak memahami tindakan-tindakan-Nya, sekalipun Ia meminta Anda memikul salib. Putra-Nya telah memikul salib seisi dunia karena Anda. Ikutilah Dia dengan salib Anda sendiri, dan kasih Anda kepada Tuhan akan dihidupkan. Sebagai balasannya, Ia akan mengizinkan Anda mengalami kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pujilah namamu Tuhan. Di tempat ini, di hati kami, di keluarga kami, di bangsa kami, di gereja kami Tuhan. Hanya ada satu nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan.

0: barang siapa mempunyai suatu keinginan, maka ia akan mendatangi orang yang teramat mengasihinya, yaitu orang yang mungkin sekali akan memenuhi segala keinginannya. Tidak seorang pun mengasihi Anda sama seperti Allah, yang menyebut dirinya sebagai Bapa Anda. Datanglah kepadanya dengan segala keinginan Anda. Datanglah kepadanya seperti seorang anak yang bertalu-talu memohon sesuatu kepada bapanya, hingga permintaannya itu dikabulkan. Jika kita memohon sesuatu darinya, seperti seorang anak yang datang dengan penuh kepercayaan dan rendah hati, serta taat kepadanya, maka kita akan menerima segala sesuatu, kecuali hal-hal yang akan berbahaya bagi kita. Jadilah seorang anak, dan sebagai anaknya, Anda akan menerima hadiah demi hadiah dari Bapa Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: This is Heartline Radio.

Heart listeners, selamat sore menjelang malam. Di jam 6 sore ini, Yemi akan menemani Heart listener kembali lewat ruang udara. Senang sekali kita kembali di dalam program Nada dan Pujian. Jadi sore hari ini ya memang pastinya akan menemani Heart listener dengan lagu-lagu pujian dan juga lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yemi mengundang Heart listener untuk bergabung bersama dengan Yemi di nomor WA kita di 0811-5830-944. Dan juga Yemi udah mulai live TikTok nih Heart listener. Udah ada beberapa Heart listener juga yang ada di TikTok. Shalom, selamat sore. Dan juga Heart listener bisa mendengarkan Yemi dan juga gabungan lewat aplikasi kita yang bernama Jalur Hati. Jadi pastinya Yemi akan menunggu Heart listener semuanya. Dan hari ini juga Yemi mungkin tiba-tiba kepikiran sesuatu nih Heart listener. Kayak udah lama gak sih kita itu mungkin gak ngedengerin lagu-lagu sekolah minggu atau lagu-lagu gereja anak kita dulu. Jadi Yemi kayak pengen pengen banget nih kita mau dengerin lagu-lagu sekolah minggu kita dulu. Dan juga kita mau mengulik sedikit mengenai lagu-lagu ini yang pastinya juga memberkati kita semua. Jadi Yemi akan menunggu Heart listener semuanya untuk bisa bergabung bersama dengan Yemi sore hari ini. Dan kita akan bersama sampai jam 8 malam nanti. Yemi tunggu Heart listener semuanya.

lagu Cukup Bagiku oleh Game As Life Kids. Nah, Heart Listener, lagu ini itu menceritakan tentang saat kita merasa kalau diri kita itu kecil, kita merasa kita bukan siapa-siapa. Kita tidak perlu takut nih, Heart Listener, karena kita tahu ada Tuhan yang Maha Besar yang beserta dengan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita jadi nggak pede dan kita ngerasa kecil karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita bisa ingat kembali kalau ada Tuhan yang Maha Besar yang menjadi backingan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang memanggil kita seperti anaknya, maka Dia juga Allah dan juga Dia adalah Bapa yang akan melengkapi kehidupan kita dan juga akan memimpin setiap langkah kita.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Santapan Harian, Jumat 28 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, penuhi ruang hati kami dengan suara kasih-Mu. Biarlah firman yang kami dengar mengubah cara kami berpikir dan bertindak. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 9. Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan? Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata raja, "Tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul, supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?" Lalu kata Siba kepada raja, "Masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya." Raja bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Lalu Mephiboset sujud dan berkata, "Apalah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul, dan berkata kepadanya, "Semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mephiboset cucu tuanmu itu akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Siba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba.

kata Siba kepada raja, hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Demikianlah Mephiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Siba adalah hamba Mephiboset. Jadi Mephiboset tinggal di Yerusalem, sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kaki.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kadang kasih sejati muncul di tempat yang tak terduga. Misalnya, seseorang yang memilih mengingat kebaikan musuh di masa lalu, padahal ia punya kuasa untuk membalas dendam kepada musuhnya itu. Daud berada di puncak kekuasaannya ketika ia teringat kepada Yonatan, sahabatnya yang telah tiada. Jika banyak raja yang lain menyingkirkan keturunan musuhnya lantaran menganggapnya sebagai ancaman, Daud malah menunjukkan kasihnya. Ketika ia diberitahu tentang Mephiboset, ia menjemputnya. Tindakannya bukan sekedar belas kasihan kepada anak Yonatan yang terpinggirkan dan terlupakan itu, tetapi wujud kasih setia kepada perjanjian yang pernah ia buat dengan Yonatan. Ia mengingat janjinya bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena hatinya telah disentuh oleh kasih setia Allah. Mephiboset yang cacat dan hidup di pengasingan tidak punya daya untuk menolong dirinya sendiri. Namun, kasih Daud memulihkan dia. Daud mengangkat martabatnya kembali dan menempatkannya di meja raja, suatu tempat yang tidak pernah Mephiboset bayangkan sebelumnya. Hal ini mirip dengan kondisi kita yang dahulu hidup dalam dosa, namun kini kita sudah dipanggil menjadi anak Allah. Kasih Allah mengembalikan identitas kita dan pemulihan sejati terjadi saat kita menyadari siapa diri kita di hadapannya dan memilih hidup dalam kasih itu setiap hari. Kita semua seperti Mephiboset, lemah, tak layak, dan sering tersembunyi di tempat ketakutan kita. Namun Allah lewat kasih dan anugerah-Nya memanggil kita untuk duduk bersamanya, bukan sebagai hamba, melainkan sebagai anak yang dikasihinya. Kasih yang Daud tunjukkan hanyalah bayangan kecil dari kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Jangan lupakan kebaikan yang pernah kita terima dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kasih sejati tidak berhenti pada masa lalu, tetapi terus hidup melalui tindakan nyata pada masa kini. Karena Allah telah mengangkat dan memulihkan kita. Kini giliran kita menjadi saluran kasih itu bagi orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Karena kasih-Mu tidak pernah melupakan kami. Bahkan ketika kami merasa sendiri dalam perjalanan hidup ini. Tanamkanlah dalam hati kami keyakinan bahwa nama kami selalu terukir di dalam ingatan-Mu dan tangan-Mu senantiasa memelihara langkah kami. Di dalam keagungan nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark DeHaan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung. Penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar. Di lain waktu, ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark DeHaan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Dan 94.4 Heartline Radio.

Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul ke-10, ketika mengubah pikiran Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika iya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab iya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini. Di dunia ini tidak ada posisi yang netral. Seseorang sedang dibentuk oleh pola dunia atau sedang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus melalui pembaruan pikiran. Namun proses perubahan ini tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan keputusan, keteguhan hati, dan kedisiplinan setiap hari. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Ketika Mengubah Pikiran Anda Dapat Menyelamatkan Hidup Anda bagian pertama. Selamat mendengarkan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah

Keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Tulir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA. Setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dengar dia panggil nama saya. Wah, hard listener. Ngomong-ngomong soal lagu waktu kita masih sekolah minggu ya, lagu ini nih juga termasuk lagu yang sering kita nyanyikan nih, hard listener. Dan lagu ini sebenarnya artinya juga, liriknya juga simple ya, tapi artinya itu sangat mendalam. Jadi dari sejak kita kecil kita belajar untuk menjawab setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin panggilan dalam pekerjaan kita, pendidikan kita, ataupun mungkin dalam keluarga kita. Dan kita belajar dari kita masih kecil untuk selalu menjawab panggilan Tuhan. Dan Yumima masih menunggu request lagu dari Heart Listener. Setelah ini Yumima akan memutarkan sebuah lagu yang udah di request sama Heart Listener yang ada di live TikTok nih, yaitu lagu Tuhan Selalu Menolong dari POG Worship oleh Kak Arnold, yang di request sama Kak Arnold. Selamat mendengarkan, Heart Listener.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, siapa nih heart listener yang kepalanya udah mulai goyang-goyang dengar lagu ini? Aku bahagia, bahagia, asik. Ini lagu sekolah minggu yang dulu juga kita sering dengerin ya. Mungkin ini akan menjadi lagu sekolah minggu terakhir yang Ebi mau putarkan hari ini. Tapi biar lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yes, lirik lagu ini simple ya, diulang-ulang. Tapi dengan menyanyikan lirik lagu ini, kita belajar loh ternyata dari kecil untuk menyatakan perasaan kita kepada Tuhan. Dan juga kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita tidak perlu memikul semua beban kita sendirian, karena ada Tuhan Yesus yang akan membantu, atau Tuhan Yesus justru yang akan mengangkat semua beban kita, dan kita tidak akan berjalan sendirian. Jadi heart listener, hari ini kita diingatkan kembali dari lagu yang kita dengar mungkin dari masa kecil kita atau anak-anak kita yang mendengarkan lagu ini, tapi ternyata lagu ini juga bisa menjadi berkat untuk kita, bahwa kita tidak perlu khawatir di dalam Tuhan.

0: Kerinduan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.
1: The 4.4 Heartline Radio.

dari kawasan Siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Heart Listener, satu lagu ini adalah satu lagu pujian dengan bahasa Arab ya. Ini yang direquest sama Kak Yusuke Araki dari live TikTok. Dan setelah Yumi mau searching-searching nih, Heart Listener di liriknya itu berisi tentang pengagungan dan juga penyembahan kepada Tuhan kita. Yes, kita percaya ya, setiap daerah, setiap bahasa itu memiliki tempat di hatinya Tuhan ya, dalam pujian-pujian kita. Seperti kemarin ya Bima juga minta. Oh, berarti ini masih lanjut kemarin ya Kak Yusuke, yang ya Bima minta lagu rohani dengan bahasa-bahasa lain seperti itu. Wah, ini menarik sih. Ya Bima jadi tahu nih ada liriknya di sini. Oh my God, my heart is worshiping you. Oh my God, my heart submits to you. Jadi ini seperti penyembahan dan juga penyerahan hati kita kepada Tuhan. Biar lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Untuk Heart Listener yang penasaran dengan lagunya, boleh juga nih untuk searching-searching lagunya dengan judul Haleluya. Biasanya kalau di platform gitu, tulisannya ada disertai dengan Arabic Christian Song. Jadi Heart Listener boleh banget juga, boleh sharing juga lagu-lagu yang Heart Listener dengerin kepada Yemima, dan pastinya lagu rohani ya Heart Listener. Yemima tunggu sampai jam 8 malam nanti.

Selanjutnya ini, Heart Listener, ada lagu Sio Manise dari GMS Live di album Nyanyian dari Timur tahun 2024. Lagu ini request dari Oma terkasih kita, ada Oma Paula. Selamat malam Oma Paula. Biar lagu ini menjadi berkat untuk kita semua dan juga kita bisa semakin memiliki kerinduan untuk mengenal kasihnya Tuhan Yesus.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Dari 4.4 Heartline Radio.

Yeay, kita sudah merapat di jam 7.30 nih, Heart Listener. Sebelum kita mendengarkan renungan dari Apius, dari Pastor Apius Rupang, sorry. Nah, Yemima mau sharing sedikit, dan Yemima teringat sama satu lagu ini yang kemarin di request sama Kak Angel. Karena Yemima benar-benar loh hari ini merasakan kebaikan Tuhan dan juga keajaiban yang Tuhan lakukan dalam hidup Yemima. Jadi singkat cerita, Yemima itu hari ini harus melewati kayak kuis gitu di kampus. Dan Yemima agak khawatir karena semalam setelah pulang siaran itu ternyata Yemima sakit kepalanya itu makin menjadi-jadi. Karena memang siang itu Yemima udah sakit kepala, jadi Yemima gak bisa belajar. Dan keesokan harinya juga kegiatan Yemima cukup full, yaitu di hari ini. Dan Yemima gak memiliki waktu untuk menghafal. Tapi gak tahu kenapa Tuhan itu kayak kasih rasa tenang kayak gitu di dalam hati Yemima. Sampai Yemima penasaran sendiri, Heart Listener. Yemima bilang, Tuhan kenapa ya hati Yemima kok gak deg-degan sedeg-degan kalau mau ujian lisan. Ini kok kayak biasa aja. Padahal kalau aku gak hafal ya Tuhan, ini aku dihitungnya di alpa loh Tuhan, kayak gitu. Akhirnya ya udah Yemima tetap menjalaninya dengan tenang. Dan ternyata setelah semua teman-teman Yemima dan Yemima maju, wah ini benar-benar keajaiban Tuhan sih. Tiba-tiba dosen Yemima bilang di grup WA kita setelah kita sudah pulang, dosen kita bilang gini, teman-teman untuk yang hari ini Bapak belum hitung dengan peraturan kita kemarin ya, karena dirasa kurang adil, ada beberapa yang menghafalnya itu berdua jadi pertanyaannya lebih banyak, ada juga yang orangnya lebih banyak jadi mereka pertanyaannya lebih sedikit, jadi untuk next time saja ya, kayak gitu. Jadi Yemima langsung kayak, oh berarti ini Yemima masih terhitung masuk ya, padahal Yemima juga ya sudah pasrah kayak gitu. Tapi benar banget nih Yemima tadi juga udah sharing sama teman-teman Heart Listener yang ada di TikTok kayak gitu. Dan ya Yemima selalu diingatkan kalau perbuatan Tuhan itu memang akan selalu menyertai kita. Bersama dengan Tuhan pasti kita bisa lewatin apapun. Bahkan hal yang kita lihat, aduh kayaknya ini gak mungkin deh Tuhan bisa buat itu jadi mungkin untuk kita, Heart Listener. Semoga kesaksian Yemima ini juga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-566. Puji Tuhan. Episode yang ke-566, Pastor Apis menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Tetap semangat semua dalam pergumulan apapun yang Anda alami. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah dia mengerti, tetapi tetaplah kita menantikan dia. Kuat kuasanya tidak pernah berubah. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu bukan karena dia terlambat, tetapi dia mau melatih iman kita. Dan saya percaya Tuhan itu panjang sabar. Dia mengasihi siapapun Anda. Secara khusus buat yang sakit, tetaplah percaya, tetaplah memandang kepada Tuhan. Percayalah Yesus Kristus Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Jangan mencari pendeta. Pendeta hanya bisa mendoakan Anda. Tetapi imanmu dan responmu, saudaraku, dari firman secara khusus yang kau dengar pada hari ini, saya berdoa ada kuasa yang bekerja. Ketika firman Tuhan kau responin, saya percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Puji Tuhan, mari kita lanjut di episode ke-566. Mari saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 2 Korintus, pasal 2 Korintus pasal yang ke berapa sih, ntar ya saya lihat Alkitab dulu, pasal yang ke-8, maaf, 2 Korintus pasal yang ke-8. Mari kita melihat ayat yang ke-8 dan 9. 1 ayat saja. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Oke. Mari saya mengajak Anda untuk melihat demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya membawa satu tema, yaitu merdeka dari kemiskinan. Hari ini kita akan lebih banyak bicara tentang merdeka. Episode sebelumnya, merdeka dari kuasa kegelapan. Dan hari ini, merdeka dari kemiskinan. Kita melihat bahwa Indonesia sudah merdeka. Tidak ada penjajahan bangsa asing lagi yang menduduki negara kita. Tetapi sebaliknya, penjajahan itu ada di dalam. Kita lihat, saudaraku dikasihi Tuhan. Ini yang menjadi perjuangan kita, bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya kemiskinan itu dapat dituntaskan. Bukan hanya kemiskinan, tapi juga kebodohan. Dan juga

kerendahan, keterbatasan, dan penderitaan yang Kristus tanggung secara sukarela. Yaitu bagaimana dia meninggalkan kemuliaan surgawi untuk turun ke dalam keterbatasan dunia manusia, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan prinsip pertukaran ilahi. Ini yang luar biasa. Dahsyat, saudaraku. Kenapa? Kalau kita bisa melihat ayatnya ini, saudaraku ya. Ini mengajarkan prinsip pertukaran ilahi. Lihat, Kristus menjadi miskin agar manusia menjadi kaya. Allah menjadi manusia, saudaraku ya. Dia menjadi miskin supaya engkau yang berdosa diselamatkan. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ini yang luar biasa, saudaraku. Yang tidak pernah kita temukan di agama yang lain, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kemiskinan yang dimaksud bukan sekedar ekonomi, tetapi ini mencakup seluruh kondisi keterbatasan dan kehinaan bagaimana yang Kristus tanggung di kayu salib. Dia mengalami kehilangan kemuliaan. Dia juga menanggung dosa. Dan juga Kristus mengalami penolakan, saudaraku. Dan melalui pengorbanan itu, saudaraku dikasihi Tuhan, orang percaya menerima kekayaan rohani. Ini yang dahsyat. Kita menerima pengampunan, bahkan identitas sebagai anak Allah dan warisan kekal, saudaraku. Kita yang seharusnya tidak pantas untuk kerajaan Allah, tapi karena Kristus, Dia yang kaya rela menjadi miskin. Ini maksudnya kita yang gak pantas untuk masuk dalam kerajaan kekal, surga yang kekal, surga yang mulia. Dia membawa kita, Dia mengangkat kita, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemiskinan sejati yang perlu diatasi bukan hanya kekurangan materi, saudaraku, tetapi juga kemiskinan rohani. Sadarilah, saudaraku, kemiskinan rohani, bagaimana hidup tanpa relasi dengan Tuhan, saudaraku. Kekayaan sejati yang Kristus berikan, saudaraku, ini jauh melampaui nilai materi semata, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sendiri hidup dalam kesederhanaan, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan. Matius pasal yang ke-8 ayat 20. Dikatakan, saudaraku, ini luar biasa ayat ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam Matius pasal 5 ayat ketiga juga, Yesus juga mengajarkan berkat bagi mereka yang miskin di hadapan Allah, saudaraku. Bahkan Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 dia memperingatkan bahaya menaruh hati pada kekayaan duniawi, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menjanjikan kekayaan materi sebagai tujuan utama, saudaraku, tetapi kekayaan iman, damai sejahtera, dan warisan kekal, saudaraku. Yaitu apa? Kekayaan yang jauh lebih berharga daripada harta dunia yang bisa hilang, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman now, banyak orang hari-hari ini bergumul dengan kemiskinan ekonomi, saudaraku. Namun ada juga kemiskinan yang lebih dalam. Yaitu apa? Ini perhatikan baik-baik. Kemiskinan iman, kemiskinan pengharapan, dan kemiskinan dengan relasi dengan Tuhan, saudaraku. Ini yang terjadi di

0: Manaus, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, merdeka dari kemiskinan sejati itu dimulai dari menerima kekayaan yang Kristus tawarkan. Yaitu apa? Identitas, pengharapan, dan kecukupan dalam Dia, saudaraku. Dan ini bukan berarti mengabaikan usaha memperbaiki kondisi ekonomi, saudaraku. Tetapi menyadari bahwa kekayaan rohani menjadi fondasi untuk menghadapi keterbatasan materi dengan iman, saudaraku. Kerja keras dan pengharapannya teguh bukan keputusasaan, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman modern ini begitu banyak kesaksian orang yang memulai dari kondisi ekonomi sangat terbatas, namun karena memegang teguh iman, bekerja dengan tekun, dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, perlahan-lahan mereka mengalami pemulihan, baik secara materi maupun secara rohani. Ada pula, saudaraku dikasihi Tuhan, kesaksian mereka yang secara materi berkecukupan, namun mereka kosong dan miskin secara rohani. Hingga akhirnya apa? Akhirnya mereka menemukan kekayaan sejati justru saat mereka mengenal Kristus secara pribadi, mengenal Kristus secara pribadi, dan hidup dalam kemurahan hati, berbagi dengan sesama, saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dengar, saudaraku. Kaya itu mental. Seperti apa yang pernah saya katakan, kaya itu bicara tentang mental. Kaya itu bukan bicara tentang materi, banyaknya materi, tapi mental. Berapa banyak orang-orang tidak mempunyai mental yang kaya di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, kita harus merdeka. Merdeka dari kemiskinan. Jangan sampai kita miskin rohani, miskin iman, miskin kasih, miskin pengharapan. Orang miskin juga tidak akan pernah merasa cukup. Mentalitas kemiskinan itu tidak pernah bisa mengucap syukur. Selalu kurang dan kurang dan kurang. Tetapi mental kaya, dia bisa bersyukur. Bukan bicara nilai, tapi kemampuannya untuk mengucap syukur, kemampuannya untuk menerima segala sesuatu yang sudah dia dapatkan, dan dia percaya itu adalah sebuah kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Masih ingat, ada orang yang diberikan 2 talenta, ada orang yang diberikan 5 talenta, ada juga yang diberikan 1 talenta. Itu semua adalah kepercayaan. Dan lihat, masing-masing punya sikap, saudara. Hari ini pastikan bahwa kita semua mengalami kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan. Saya berdoa kita semua kaya. Kaya iman, kaya kasih, kaya pengharapan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu saudaraku. Hidup kita ini sebentar. Yesus juga berkali-kali, Alkitab juga berkali-kali mengingatkan, nasihatkan kepada orang kaya, supaya mereka jangan sombong, supaya mereka jangan tamak, supaya mereka jangan menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaan. Kenapa? Karena harta kekayaan itu adalah harta dunia, di mana ketika manusia mati meninggalkan dunia, harta itu tidak akan pernah dibawa. Makanya Yesus kembali mengingatkan kepada kita, dikatakan apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena ngengat dan karat tidak akan pernah merusaknya. Bukan berarti Anda dilarang mengumpulkan harta di surga. Bukan berarti Allah melarang Anda untuk mengumpulkan harta di dunia, tapi Tuhan mau setiap kita mengumpulkan harta di surga, saudaraku. Luar biasa. Ini Pastor Abius berkhotbah ini sudah subuh, saudaraku ya. Ini direkam di subuh-subuh hari jam 1, saudaraku. Dahsyat Tuhan Yesus. Kita ini kaya di hadapan Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Hidup ini cuma sementara. Kita kumpulkan harta di surga. Nanti pada saat kita meninggalkan bumi ini, Di bumi ini kita hanya sementara. Nanti kita akan lihat dengan jelas bahwa ada kekayaan sejati. Ada kekayaan yang sejati yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, bagi mereka yang setia dan percaya kepada Yesus dan menghidupi firman-Nya. Jangan ada lagi mentalitas kemiskinan, saudaraku ya, yang tidak pernah bisa bersyukur. Ada orang yang kaya materi tapi miskin sikapnya, miskin. Kenapa? Miskin hatinya. Kenapa? Tidak bisa bersyukur, kikir, pelit. Saudaraku dikasih Tuhan, sebanyak apapun harta yang kau miliki, kalau engkau gak bisa bersyukur, engkau pasti merasa berkurang. Kalau engkau tidak pernah ada di dalam kasih Tuhan, apapun yang kau miliki, sebanyak apapun, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Karena kau tidak akan pernah memahami yang namanya kekayaan sejati, yaitu kekayaan sorga yang kekal. Hari ini saudaraku, bebaskan hidupmu. Merdeka dari kemiskinan. Karena ada orang yang berlimpah harta, tapi mereka belum merdeka dari kemiskinan. Tiga hal sudah aku dikasih Tuhan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kenali kekayaan sejati yang Kristus berikan. Jangan mengukur kecukupan hanya dari materi. Sadari saudaraku bahwa identitas, pengampunan, dan warisan kekal dalam Kristus adalah kekayaan yang jauh lebih besar. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, jangan biarkan kemiskinan materi menghancurkan iman. Dengar baik-baik siapapun Anda, jangan biarkan kemiskinan materi menghancurkan iman. Hadapi setiap keterbatasan dengan kerja keras, dengan doa dan pengharapan, sebagaimana Kristus tetap setia meski hidup dalam kesederhanaan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, hidup murah hati seperti teladan Kristus. Sebagaimana Kristus rela menjadi miskin demi orang lain, latih dirimu berbagi, latih dirimu untuk menolong sesama yang berkekurangan. Bukan hanya menerima, tetapi juga memberi, saudaraku. Saya bersyukur saya dikasih Tuhan. Kami bersama istri, ulang tahun saya yang ke-46, tanggal 14 Agustus kemarin, kami merayakan sederhana. Kami memberi makan untuk anak-anak pelajar, mahasiswa pedalaman yang kami didik ada di gereja. Ya, kurang lebih ada 30 orang. Kami berbagi. Kami masak mie, masak ikan, dan kadang-kadang ayam. Kami memberi makan, saudaraku ya. Beri makan untuk orang-orang pedalaman yang ada di Samarinda. Mereka sekolah. Kasihan, saudaraku. Uang mereka terbatas. Kadang-kadang uang mereka sudah cepat habis. Tapi kami bersyukur kami bisa memberi. Bukan dari kelimpahan, tapi dari kekurangan. Itulah kekayaan yang sejati, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kemampuan kita memberi dalam kekurangan, itulah kekayaan yang sejati. Dan dua hari yang lalu, istri saya bilang, supir dulu, saya pernah punya supir, saudaraku ya. Dia meninggal, lalu kemudian, dia bukan orang Kristen, saudaraku ya, dia orang seberang. Dia membutuhkan uang. Dia katakan bahwa anaknya susah makan. Lalu minjam uang. Lalu kemudian saya merenungkan, saya ingat kasih Tuhan. Lalu kemudian saya berkata sama istri saya, jangan pinjam, kita ada uang, masih ada uang sedikit, kita beri. Kami memberi, saudaraku ya, meskipun tidak banyak, tapi cukup memberi, cukup untuk membeli. Maksud saya, cukup dia membeli bahan-bahan sembako dan lauk-pauk untuk memberi makan anaknya, saudaraku. Kalau nggak salah, tiga anaknya, dua kembar, saudaraku ya. Satu yang bukan kembar, tiga totalnya. Dan saya bersyukur kami melakukannya, mengerjakannya bukan dari kelimpahan, tapi dari kekurangan. Dan dengar, itulah kekayaan yang sejati. Hari ini sudah aku dikasih Tuhan. Berikan hidupmu merdeka dari kemiskinan. Mentalitas kemiskinan yang tidak bisa bersyukur, yang tidak pernah rasa cukup, hari ini datang kepada Yesus. Dengar, sudah aku dikasih Tuhan, hidup kita ini hanya sementara. Yang suka bekerja mengumpulkan harta dan sebagainya, yang tidak bisa bersyukur, yang gak pernah rasa cukup, hari ini bertobat. Mari kita bertobat, kita datang kepada Yesus. Percayalah surah aku dikasih Tuhan. Yesus, dia sudah menjadi miskin. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dan kekayaannya sejati yang Tuhan berikan, bukan yang ada di dunia ini, tetapi surga yang kekal. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Uramataka masanda bataka lamasanda. Tuhan, terima kasih hari ini kami membuka hati kami. Kami menyadari kami miskin, Tuhan. Sikap kami yang tidak pantas. Kami miskin secara rohani. Kami miskin dengan iman. Kami miskin dengan doa. Tuhan, ampuni kami manusia yang berdosa ini. Jamah Tuhan, dan kami bersyukur firman-Mu sudah menguatkan kami. Bagaimana Engkau penguasa langit dan bumi, Engkau yang punya kerajaan Allah, Engkau rela yang kaya menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini, dan pada hari ini kami memanggil Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami, dan berikan kami kemerdekaannya sejati, merdeka dari kemiskinan. Tidak ada lagi di antara kami yang tidak bisa bersyukur. Apapun keadaan kami, kami bisa bersyukur. Kami bisa memberi meskipun itu sulit, karena Roh Kudus menjamah kami. Dan hari ini kami belajar akan kekayaan sejati, kekayaan di dalam Yesus Kristus, kekayaan di dalam iman, kekayaan di dalam kasih, kekayaan di dalam pengharapan. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, mau berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagi yang sakit. Uramataka masanda batakala Bapa. Setiap benjolan-benjolan yang sakit, baik sakit kanker, baik kepala, tangan, kaki, dada yang kau pegang. Uramataka masanda batakala Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu Bapa, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini, dan Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang terus kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANGBR Lapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991, ANGBR Lapa Samarinda. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat. Shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Yeay, kita sudah merapat di jam 8, Heart Listener. Dan tak terasa sudah 2 jam ya Mima menemani Heart Listener malam hari ini di program Nada dan Pujian. Dan sudah waktunya untuk ya Mima pamit dari ruang udara dan juga dari ruang dengar Heart Listener semuanya, karena selanjutnya kita akan juga mendengarkan program-program yang pastinya akan menemani istirahat dan juga waktu bersama keluarga Heart Listener semua malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Heart Listener semua yang sudah menemani Yemima malam hari ini, yang ada di ruang udara, yang ada juga di dalam live TikTok ini bersama dengan Yemima. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga untuk sharingnya yang pastinya memberkati Yemima dan juga memberkati setiap Heart Listener yang mendengarkannya. Biar kiranya Tuhan Yesus terus bekerja dalam setiap kehidupan kita ya, sehingga kita bisa terus menyaksikan kebaikan Tuhan, keajaiban perbuatannya, dan juga kita bisa menjadi kesaksian yang menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Oke, kalau gitu Heart Listener, ya Bima pamit undur diri dan juga tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga staminanya, dan juga selamat berlibur, happy weekend karena besok hari Sabtu dan juga hari Minggu kita bisa mengambil waktu bersama dengan keluarga kita. Dan juga untuk Heart Listener yang masih dalam perjalanan pulang kerja, mungkin hati-hati dalam perjalanan ya Heart Listener. Kita berjumpa lagi bersama dengan Yemima nanti di hari Senin jam 7 sampai jam 9 malam. Oke, kalau begitu sampai jumpa Heart Listener. Tuhan berkati dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

kadang kala kehilangan percaya, kehilangan keyakinan atas semua rencana Tuhan. Tapi semakin aku dekat Tuhan, aku semakin yakin bahwa Engkau punya rencana yang indah bagiku. Tidak ada rencana yang buruk

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru.

dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apakah tanda kasih yang besar itu? Tanda kasih yang besar adalah senantiasa rindu berada dekat dengan orang yang Anda kasihi, serta menceritakan segala sesuatu kepadanya. Allah Bapa mengasihi kita seperti itu. Kita yang pada dasarnya adalah orang berdosa dan terhilang, sangat dihargai oleh-Nya. Sehingga apabila kita pulang ke rumah Bapa, maka pintu gerbang ke kota Allah akan terbuka lebar bagi kita. Allah Bapa menghendaki kita tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari ini 28 Agustus 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kami menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat tentunya. Dan malam hari ini kita hadir kembali untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di studio telah hadir bersama dengan kami narasumber kita yang akan membagikan atau menguatkan iman percaya kita di malam hari ini. Ada Bapak Pendeta Monce Noya. Selamat malam Pak Monce.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Oh luar biasa.
0: Oke baik ya. Dan juga menemani beliau di malam hari ini ada Kak Ita dan juga Kak Cipin. Selamat malam.
2: Selamat berdua. Malam.
0: Sekali ada aja nih.
2: Iya,
0: selamat. Oke. Sehat ya juga ya berdua ya. Oke. Baik, pendengar di malam hari ini, dan seperti biasa kita hadir dengan tema-tema yang menarik untuk menjadi topik perbincangan kita tentunya. Dan sebelum kita mulai seluruh rangkaian program kita malam hari ini, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Bapak Pendeta Monce Noya pimpin kita dalam doa, silakan.
1: Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami ucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa indah ini, di mana kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Berkati kami semua, beri rasa lapar dan haus, berikan rasa ingin tahu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Berkati kami, bila seluruh pembahasan firman menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih urapi hamba-hambamu dan urapan yang baru, dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Baik. Pendengar di malam hari ini, tema yang kita angkat adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus membawa terobosan hidup. Dan yang kita pakai nats atau firman Tuhan di malam hari ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 53. Dan sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Bapak Pendeta Monce terkait dengan tema kita malam hari ini, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus membawa terobosan hidup. Silakan Pak.
1: Iya, jadi tema ini sangat luar biasa menarik, yaitu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus membawa terobosan hidup. Ya, apakah semua orang yang KTP Kristen atau label Kristen beribadah, apakah mereka sudah punya pertemuan secara pribadi dengan Tuhan? Pertanyaan berikut, apakah orang-orang yang kepalanya, pikirannya penuh dengan firman, sudah punya pertemuan secara pribadi dengan Tuhan? Jawabannya tidak. Belum tentu. Itu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena kurang apa ahli Taurat dan orang Farisi? Kurang apa Rasul Paulus? Dia murid Gamaliel, orang yang pintar. Dia menulis 13 kitab di dalam Alkitab. Bukankah luar biasa orang ini? Firmannya itu bilang orang itu luar kepala. Bukan gak ada di dalam, bukan. Maksudnya saking pintarnya gitu ya. Ya. Tetapi apakah dia sudah punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Tidak. Sampai Tuhan menampakkan diri kepadanya di jalan ke... Bukan Emmaus, Damaskus. Ya, sekarang Damaskus. Dulu Damsik ya. Itu Syria. Ya, dalam apa? Dalam mengejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menganiaya mereka di bawah surat kuasa. Bayangkan. Berarti dia hanya menghafal ayat-ayat itu, tetapi tidak memahami juga. Dan itu yang terjadi pada ahli Taurat orang Farisi zaman itu. Jadi itu yang saya maksudkan, bahwa biar sekalipun kita di pikiran kita banyak ayat Alkitab yang kita hafal luar biasa ya, saking kita punya guru yang hebat, apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi? Itu belum tentu. Kita lihat kasus yang contoh yang real di lapangan adalah seperti Paulus ya. Dia belajar tentang nubuatan-nubuatan, tapi penggenapannya dia tidak paham bahwa itu sudah ada penggenapan, yaitu Yesus datang untuk menggenapkannya. Ya, ada banyak sekali orang punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam banyak cara. Tuhan punya banyak cara, ya, bukan 1001 cara, bukan, itu manusia, istilah manusia, 1001 cara. Tuhan punya lebih banyak lagi, tidak terbatas caranya untuk membuat seseorang yang dia cintainya, seseorang yang sudah datarnya dalam buku kitab yang sudah dirancangkan untuk diselamatkan, untuk bertemu secara pribadi dengan Yesus. Contohnya seperti Paulus tadi. Ya, dia dalam dengan semangatnya untuk mengejar orang percaya Yesus untuk dibunuh, dianiaya, tetapi disitulah Tuhan bertemu dengan dia, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Musa juga caranya berbeda. Ya, Alkitab berkata di Horeb, di kaki Gunung Sinai. Horeb itu satu wilayah, di situ ada Gunung Sinai. Memang yang sekarang disebut Gunung Sinai, dulu itu disebut Gunung Gigi. Kenapa Gunung Gigi? Karena banyak gunung di sana. Kalau orang dibawa itu bingung mana yang Sinainya. Puncak Sinai yang Musa di situ di mana? Tentu saja melalui penggalian-penggalian arkeolog ya, penemuannya itu. Nah, Musa bertemu dengan Tuhan secara pribadi itu dilihat semak menyala tapi tidak terbakar, tidak hangus semak itu. Okay. Cuma ada api yang menyala. Dan Tuhan berkata, tanggalkan kasut untuk tempat engkau berdiri itu kudus. Dan itu kairos. Ada waktu Tuhan untuk sudah ditentukan untuk bertemu dengan seseorang secara pribadi. Seperti Musa. Kenapa Tuhan tidak bertemu dengan Musa sejak dia masih di Mesir, yang di mana dia adalah calon pemimpin tertinggi di Mesir? Karena dia putri raja kan. Kenapa waktu itu? Tidak, itu bukan waktu Tuhan. Dan cara Tuhan bukan seperti itu. Caranya beda-beda. Kita tahu Samuel juga. Dia mati waktu kecil, waktu di rumah Eli. Tuhan memanggil Samuel. Dia tidak tahu itu Tuhan yang berbicara. Jadi Tuhan punya banyak cara ya, untuk pribadi lepas pribadi. Kenapa? Karena Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal langkah kita. Nah, pertemuan dengan Tuhan secara pribadi itu sangat-sangat luar biasa dan tidak ada bisa dibandingkan dengan pertemuan dengan siapapun. Makanya pertemuan dengan Tuhan secara pribadi itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena kalau kita melihat kisah yang dibahas oleh yang kita angkat malam ini, yaitu kisah tentang sebenarnya intinya tentang kebangkitan, cuma lebih ke dua orang ke Emmaus. Ya, ada dicatat di dalam ayat 13. Ya, ayat 13 mulai di dalam Lukas 24. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, ini mereka berjalan kaki 7 mil jauhnya dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka. Jadi bukan mereka cari Yesus, Yesus yang cari mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada, ini penting, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sudah jalan sama-sama kok tidak kenal gitu. Gitu ya. Apakah sebelumnya mereka tidak kenal Yesus? Nah, nanti kita bahas ya. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Maksudnya Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati gitu ya, peristiwa itu. Katanya kepada mereka, apa itu? Wah, ini Tuhan Yesus kayak lagi konseling begitu, dan pertanyaan ini supaya mereka mengeluarkan semua unek-uneknya begitu ya. Apa yang ada di pikiran Mancing mereka. Ya. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dan selanjutnya. Saya mau baca ayat-ayat lagi. Ayat 24. Nah ini ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat dia. Mereka tidak melihat. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukan Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung dan mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita dan selanjutnya. Jadi dua orang kayak Maus ini banyak kalau lihat di Google itu, Kleopas sama istrinya katanya. Tapi lah kita berkata sini dua murid ya. Yesus itu tidak punya murid perempuan. Tradisi Yahudi murid itu laki. Perempuan ngapain? Menopang pelayanan. Ikut enggak? Ikut juga. Begitu. Yang ada dicatat itu 12 murid, 70 murid. Dan ada 70 murid itu dalam arkeolog ada juga, saya juga tahu nama-nama mereka. Cuma saya belum pernah ketemu dengan mereka. Taunya nama doang dan kisah cerita mereka, cerita hidup mereka. Ya. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat dua orang ini, apa mereka tidak kenal Yesus? Kenal sebelumnya. Ya, kenal sebelumnya. Ya, bahkan hari kebangkitan Yesus itu hari di mana mereka kembali ke Emmaus. Karena mereka sudah dengar dua cerita, satu dari perempuan-perempuan itu ayat 24 tadi ya. Dan satu dari teman-temannya yang murid salah dari murid 70 murid itu pergi juga. Ternyata benar katanya, sudah enggak ada lagi. Tetapi Alkitab berkata mereka itu bodoh dan lamban hatinya. Sudah tahu Yesus sudah menerangkan 4 kali bahwa anak manusia akan mati dan dikuburkan pada hari ketiga bangkit itu. Kalau kita baca 4 kali Tuhan Yesus bilang secara langsung dan mereka dengar semua. Tapi pada waktu kenyataan itu malah enggak percaya. Tetapi Tuhan itu baik. Baiknya apa? Justru pertanyaannya kenapa ya? Ada banyak manusia di Yerusalem itu, banyak murid, ada 12 murid, 70 murid. Kenapa? Hanya dua orang kayak Maus ini. Kan begitu ya? Itu anugerah sebenarnya ya. Jadi dari situlah mereka punya perjumpaan secara pribadi waktu Tuhan mencelikan mata mereka. Jadi ada banyak kisah di mana Alkitab mencatat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, banyak orang punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Apalagi bangsa Israel itu, Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, inkarnasi, ketemu mereka hari-hari. Jadi semua yang pernah bertemu tapi tidak membuka hatinya, yang tidak dapat apa-apa. Begitu ya, luar biasa.
0: Oke, baik. Dan kita sekarang mulai dengan diskusi kita malam hari ini. Kita mulai dari Mbak Ita terlebih dahulu, silakan.
2: Iya, baik. Saya yakin Pak, semua orang itu pasti menginginkan adanya terobosan dalam hidupnya, keberhasilan, kesuksesan ya, dalam pekerjaannya juga termasuk itu. Nah, dan ini tentu semua orang menginginkannya, dari kalangan apapun orang itu, apapun agamanya, tuakah, mudakah, orang kayakah, orang miskin, wanitakah, perempuan, semuanya menginginkan hal tersebut. Nah, sehingga wajar bagi setiap manusia kalau mereka itu mau mengupgrade diri mereka ya, dalam hal kepandaian kah, kekayaan ataupun mungkin kecantikan. Nah, sekarang ini kan marak mungkin itu yang membuat sekarang ini jadinya marak ada banyak klinik kecantikan di luar negeri gitu ya. Dalam negeri mau mempercantik hidung, mata dan sebagainya, bahkan tubuh sebanyak banget ya. Nah, sementara itu di zaman sekarang ini kan sudah semakin sulit. Ditambah lagi dengan banyaknya keinginan hati kita yang kadang-kadang nggak tercapai atau nggak ada terobosan yang kita harap-harapkan. Sampai-sampai ya banyak orang karena ini jadinya stres, bunuh diri bahkan gitu ya. Nah, jadi malam ini lewat tema kita, ini sepertinya ada sebuah solusi ya, atau kunci untuk mengatasi hal ini, yaitu tema kita perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus membawa terobosan hidup. Nah, ini Pak, apa sih dan bagaimana supaya kita itu bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan apakah perjumpaan ini itu sekali saja kah dalam hidup Pak atau berkali-kali ya Pak?
1: Jadi kalau kita lihat apa dan bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Mm-mm. Bagi saya itu anugerah. Pertama harus anugerah dulu. Kenapa? Karena Allah itu roh. Kalau waktu Tuhan Yesus masih di bumi, itu gampang orang Israel melihatnya. Orang kejar-kejar, ada 4.000 orang dikasih makan, 5.000 kasih makan, laki-laki tidak itu perempuan, dan banci dan lain sebagainya, anak-anak ya. Banyak ikut. Tapi kalau Allah itu roh, bagaimana kita bisa bertemu dengannya? Dan Allah itu transenden. Tidak bisa dijangkau dengan pikiran mata manusia, pendengaran manusia. Jadi kalau Tuhan tidak menampakkan diri, kita tidak bisa bertemu dengannya. Makanya Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Memilih berdasarkan pengetahuannya. Ya, disebut prognosko. Dalam terjemahan asli Alkitab. Jadi kalau kita ini yang percaya Tuhan ini, ada orang cari Tuhan dari pagi sampai malam tidak ketemu? Karena Tuhan tahu, dia tidak beriman kepada Yesus. Karena Tuhan Maha tahu. Tapi kita ini anugerah. Makanya langkah bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan? Pertama anugerah. Tuhan yang menampakkan diri juga. Gitu. Apakah dua orang ke Emmaus ini juga pengen Tuhan bertemu mereka di jalan? Tentu saja tidak. Tetapi mengapa sampai mereka bisa, Tuhan bisa hadir? Alkitab bilang begini, mereka membahas peristiwa itu. Jadi di jalan itu perjalanan pulang,
2: lagi ngomong
1: Alkitab, lagi ngomong peristiwa yang itu. Alkitab kan berkata begini. Ya. Pada hari itu juga, pada hari apa? Ah, baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bilang begini. Ayat 12, ya. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Perempuan siapa? Perempuan-perempuan Maria Magdalena ini yang pergi ke kuburan. Ayat 10 ya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul ya bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat 12, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyengguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ini Kleopas ini tidak ada nama di dalam 12 rasul. Tidak ada nama 12 rasul, Kleopas tidak ada. Tapi dia ini adalah 70 murid. Ya, 70 murid. Siapa lagi 70 murid itu? Markus yang menulis kitab Markus dan Lukas yang menulis kitab Lukas. Itu ada namanya semua, ada 70. 70 itu dari 70 Sanhedrin. Ya, tua-tua agama Yahudi itu 70 orang. Ya, Yesus datang menggenapkan. Jadi 12 murid, 12 mewakili 12 suku Israel. 70 murid mewakili sebagai gambaran daripada 12 Sanhedrin. Gitu. Dan 12 murid itu kelakuannya kayak kita orang Kristen sekarang semua sama, 12 persis begitu. Sama dengan 70. Iya, sama. Perlakuannya kepada Yesus sama. Ada yang jual Yesus, Yudas, ada yang meragukan, Andreas dan murid yang lain. Ya, ada yang menyangkal. Itu sama. Tapi ada juga yang dekat kayak Yohanes kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa dikatakan pada hari itu juga ayat 13 dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, 11 kilo ini. Ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka membahas tentang Yesus itu. Jadi Tuhan tahu apa yang dibicarakan seluruh dunia itu Tuhan tahu. Ya. Ya, tahu pikiran ini kan Tuhan yang ciptakan manusia semua. Ya. Ini lagi ngomong ini, lagi ngomong ini, lagi gosip ini Tuhan tahu tuh. Oh, ini lagi ngomong firman ini. Perlu aku ke sana untuk bisa lebih dia mengerti dan lebih mantap. Masa hari kebangkitan malah dia ninggalin Yerusalem. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Janjinya Tuhan Yesus kepada murid-murid apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai engkau diperlengkapi di tempat yang mati. Oh, ini malah pindah ini. Ini perlu dikuatkan ini. Kira-kira begitu ya. Dan mereka bercakap-cakap dengan segala sesuatu yang terjadi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ya. Ini lagu diskusi seru di jalan ini. 11 kilo masalahnya nih. Dan mereka jalan kaki. Ya, ini kalau dari Yerusalem mau ke Bandara Ben Gurion lewat Emmaus. daripada saya cerita repot-repot, ikut saya aja nanti.
0: Bulan berapa, Pak?
2: Dalam koper. Di koper kosong.
1: Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Luar biasa ya. Apa yang kedua? Yang pertama tadi saya bilang, anugerah Tuhan. Yang kedua, Tuhan tahu pikiran kalau orang selalu membicarakannya. Alkitab bilang apa? Di mana dua atau tiga orang berkumpul, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Ini dua orang nih membicarakan firman, enggak ngerti yang dibicarakan ini.
2: Iya.
1: Lalu sang firman itu datang dan menerangkannya kepada mereka. Persoalannya waktu diterangkan kepada mereka itu belum juga mengerti kan? Yang ketiga harus dicelikan. Ya, banyak orang dengar firman pulang ditanya apa khotbahnya, enggak tahu juga itu ngomong apa. Ya kan? Ayatnya di mana? Dalam Alkitab. Antara Kejadian sampai Wahyu itu ada lah ya. Berapa di antara kita yang ingat khotbah? Ya kan? Betul, ya. Yang khotbah sendiri dia lupa. Dia lupa tahun lalu bulan ini sendiri.
3: Ternyata apa ini khotbah? Sampai khotbahnya ya.
1: Nah, bukan. Karena kebanyakan khotbah mungkin. Jadi ya begitu. Kalau dalam kisah ini ya, karena kalau kita lihat kayak Musa, Musa tidak ada punya rencana bertemu dengan Tuhan. Dia dalam pelarian. Karena kematian orang yang dibunuh oleh Musa, tiba-tiba orang Israel sendiri sama Israel lagi ribut. Waktu dia bunuh orang itu, orang Israel lihat, lalu mereka bilang, "Loh, kamu bunuh aku juga." Loh, baru tahu. Ternyata ada orang juga yang tahu. Dia melarikan diri ke Horeb. Dan itu cukup jauh loh. Itu cukup jauh dari istana sampai di situ. Mobil aja 8 jam.
3: Apalagi kalau jalan kaki.
1: Apalagi jalan kaki. Ya. Jadi itu faktor yang menurut kisah ini yang terjadi.
2: Pak, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ini itu kita mengalaminya itu sekali dalam seumur hidup kah atau setiap saat? Jadi yang seperti apa dalam konteks sekarang nih, Pak?
1: Ya, kalau konteks sekarang ini dengan mati jasmani ini hampir zaman sekarang hampir tidak ada lagi orang melihat. Kalau ada itu ya anugerah lah Tuhan bagi. Itu pun orang-orang tertentu dan saya sudah berapa dengar kesaksian itu. Dan justru orang yang sangat keras untuk percaya Tuhan justru kadang Tuhan menyatakan diri. Ya, seperti Ibu Jendona punya papa waktu sakit COVID, ya, dari dia tidak kenal Tuhan akhirnya jadi kenal Tuhan. Tapi Tuhan menampakkan diri. Bisa lihat dengan mata jasmani. Dalam keadaan ya sadar. Tapi bagi kita kalau zaman sekarang ini kalau ditanya apa sekali atau selamanya, gini loh. Kalau orang sudah lahir baru tuh sekali, tobatnya tiap hari kalau bicara tentang lahir baru itu pertemuan secara pribadi dengan Tuhan dan dia diubahkan oleh Tuhan disebut lahir baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dia menjadi ciptaan yang baru. Tapi bertobat tiap hari. Jadi bukan tiap hari kita mengalami lahir baru, masa lahir terus.
2: Itu membedakannya. Lahir baru.
1: Tapi kalau pertemuan kita tuh dengan Tuhan itu ada pimpinan sekolah di STT Tawamangu. Kenapa kita mau makan berdoa? Nanti sebentar lagi makan doa. Karena beliau berkata, kita ini hidup dalam doa. Jadi bukan pada waktu kita berdoa saja disebut berdoa. Karena berdoa itu keintiman sih sebenarnya. Jadi, waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya dalam kita. Itu harus senantiasa berjalan. Dan tidak akan terpisah lagi. Ya, sebab kalau terpisah dengan Tuhan lagi, contohnya dia sudah meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan dan dia sudah dalam pikiran hati sudah menerima ilah-ilah lain, maka dengan sendirinya Roh Kudus tidak ada dalam orang itu lagi. Itu dengan sendirinya. Nah, kalau Tuhan tetap mengasihi dia, Tuhan akan menyatakan diri lagi. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan balik lagi.
2: Iya.
1: Ya, mungkin itu jawabannya.
2: Pak, ini kan di dalam bacaan itu dikatakan ketika Yesus datang menjumpai Kleopas dan temannya ini, dikatakan tuh hati mereka berkobar-kobar gitu kan, Pak. Nah, kalau kita nih zaman sekarang misalnya ada yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, apa yang dirasakan gitu, Pak? Dan mungkin dampaknya itu apakah jadi sebuah terobosan atau apa seperti yang dikatakan di tema ini?
1: dampaknya kalau
2: tapi pertama ya apa yang dirasakan dulu kalau tadi kepas kan berkobar-kobar nih hatinya itu tuh kayak apa tuh Pak?
1: Ya sebenarnya begini, apa yang membuat mereka berkobar-kobar dalam kisah ini? Mereka tuh tahu firman, tahu peristiwa yang ada, tetapi mata mereka belum dicelikan. Ya tahu peristiwa tapi belum dicelikan, belum mengerti betul, makanya mereka tinggalkan hari kebangkitan. Maunya kan mereka penasaran ke kubur itu juga. Malah tidak ke kubur yang menyaksikan cerita dari murid-murid, cerita dari Rasul Petrus, cerita dari Maria dari Magdala. Maunya kan pergi ke situ, bukan kayak Maus. Tapi firman itu bergejolak seperti penasaran. Ya, seperti penasaran. Dan pada waktu Tuhan berbicara tentang apa yang mereka tahu, muncul gejolak. Di situ di bahasa Indonesia zaman baru dikatakan apa? Berkobar-kobar. Berkobar itu menyala-nyala. Kalau lihat dari terjemahan bahasa aslinya, itu artinya rohnya menyala-nyala lagi. Tadinya padam nih. Kenapa padam? Allah sudah tidak bangkit sudah. Padahal kami kalau baca kisah itu kami mengharapkan dia membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Ya putus asa. Dengar pun seperti tidak ada gunanya. Tetapi ya puji Tuhan mereka masih tetap merenungkan itu. Makanya Tuhan datang bertemu dengan mereka untuk menjelaskan itu. Jadi yang tadinya mereka sudah dingin, sudah mungkin putus asa untuk harapan mereka bahwa Yesus akan memerdekakan mereka dari bangsa Romawi zaman itu dan segala penderitaan mereka. Karena dari sebelum Romawi datang Yunani duluan. Ya, sebelum Yunani ada lagi tuh. Dan setelah Yunani kan ada lagi banyak. Terjadi gojolak di sana sangat luar biasa. Jadi akhirnya mereka yang tadinya suam-suam kuku jadi menyala lagi. Dan apa yang dilakukan mereka? Setelah menyala-nyala mereka tidur? Enggak, mereka langsung balik. Artinya kalau kita menyala-nyala, berkobar-kobar, ya, itu maka menyala itu pasti menghasilkan terang ya.
2: Iya.
1: Nah, akan menerangi orang lain. Oke? Dan membuat kita tambah semangat. Oh, pasti saya percaya capek berjalan 11 kilo, saya yakin capek ya. Karena bukan di jalan dari Big Mall ke Lembu Suwana kan rata.
2: Enggak ada gokar waktu itu Pak ya.
1: Ya. Nah, di Israel kan perbukitan.
2: Iya.
1: Turunai-turunai ya. Ya. Jadi capek. Itu hilang capeknya. Langsung balik. Ngantuk, hilang ngantuknya.
2: Saking bersemangat
1: ya, Pak ya. Patah hati, langsung hatinya kesambung lagi sudah enggak patah hati. Tinggal lagi kira-kira begitu ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau orang yang patah hati, putus asa, susah, menderita, harapannya tidak tercapai. Kami mengharapkan ia membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Harapannya sudah. Nah, harus pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Supaya yang suam-suam itu menyala lagi. Tuhan bilang kalau suam-suamku itu dimuntahkan. Tuhan bilang, lebih baik engkau dingin, aku bisa memanaskan engkau. Nah, ini orang yang dingin, makanya dipanasin oleh Tuhan. Maka Tuhan bilang, bila rohmu menyala-nyala kan, dan layani aku, layani Tuhan. Jadi yang dibutuhkan Tuhan itu bukan tahu firman loh, mereka tahu. Tetapi yang dibutuhkan apa? Roh yang menyala-nyala. Ya, roh yang menyala-nyala. Karena orang suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku. Bahasa Inggris apa? Hot-hot chicken pie. Panas-panas tai ayam. Nanti Mas Rizal selala ini pas ayam beol pegang dulu. Sebentar lagi dingin tuh. Makanya kalau itu mau coba ya cepat, jangan sampai dingin baru coba. Ya, itu ya. Jadi dengan Tuhan tuh jangan sampai kita itu suam-suam kuku. Kadang mau baca, kadang enggak, mau ibadah enggak. Yang begini nih aduh. Perlu pertemuan secara pribadi sama Tuhan Yesus. Supaya yang dingin dipanaskan. Dan supaya yang lemah iman dikuatkan. Ini kan lemah iman nih.
2: Iya.
1: Lemah iman dikuatkan. Ini Lukas pasal berapa? 24 kan? Yesus mengutus mereka ini. Dan lagi kita bilang apa? Mereka melihat iblis jatuh seperti kilat. Masih bingung kan?
2: Masih. Iblis jatuh.
1: Memang hambanya harus menerangkannya. Lukas 10. Ya. Coba lihat. Kita baca saja tadi ayat yang pertama. Kemudian pada Lukas 10 ayat 1 ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Oke, kita lanjut saja ke sini. Ayat 17. Kembalinya ke 70 murid. Yang 70 murid diutus. Kembali mereka. Kleopas itu kan tidak ada namanya dalam 12 rasul, betul tidak? Mereka itu ada namanya dalam 70 murid. Nah, kembalinya ke 70 murid. Ayat 17. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Coba bayangkan, luar biasa, setan lari semua. Jadi ada orang kerasukan setan, didoain sembuh. Gitu ya. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ayat 19. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Kenapa? Karena Yohanes pasal 6 banyak murid mengundurkan diri karena salah paham. Tuhan Yesus berbicara tentang perjamuan kudus, tentang dirinya, darahnya adalah minuman dan tubuhnya adalah makanan. Dikira itu kanibal sama Dracula. Gitu ya, mundurkan diri karena salah paham. Alkitab bilang begitu. Siapa yang mundurkan diri? Lah ini dua orang ini termasuk. Kalau kita belajar sejarah teologi. Ya. Ini sudah Lukas 10 sudah bersemangat tuh setan jatuh sudah. Itu yang bilang, "Oh, kadang semangat." Pas gurunya meninggal, gembalanya meninggal, domba-domba tercerai-berai, sudah dibilang Tuhan Yesus, lupa dia. Dan dia termasuk yang tercerai ini. Makanya yang tercerai, Yesus gembala yang baik, ambil dulu yang ini nih. Di bawah gitu ya. Di bawah dulu nih yang ini. Nah itu loh, jadi dulunya semangat, setan-setan takluk, iblis jatuh seperti kilat dari langit, tapi waktu tertentu lemah lagi gitu. Nah kan ya, orang percaya kadang juga seperti itu. Tapi anugerah Tuhan apa? Jatuh tapi tidak tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan, tangan Tuhan lah yang menopang. Makanya banyak-banyak angkat tangan, minta pertolongan Tuhan, menyerah sama Tuhan, betul? Gitu.
4: Pak, tadi ada disinggung di ayat 16 tuh Pak ya, yang mengatakan bahwa Kleopas dan temannya tidak dapat mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka karena ada yang menghalangi mata mereka. Nah, kira-kira apakah yang menghalangi mata mereka waktu itu Pak?
1: Pertanyaannya apa tadi?
4: Apa yang menghalangi mata Kleopas dan temannya itu sehingga dia tidak mengenal Yesus ada bersama dengan dia?
1: Nah, ini menarik. Yang menghalangi di situ itu dalam bahasa asli disebut kratea. Kratea itu berasal dari kata kratos, dan Yesus itu label yang paling kuat dalam terjemahan Yunani disebut Christos Pantokrator.
4: Christos Pantokrator. Oke, nama kapal.
1: Kratos itu artinya kuasa. Jadi ada kuasa yang menghalangi matanya. Sehingga ia tidak bisa, mereka dua ini tidak bisa mengenal Yesus. Kuasa. Makanya Yesus disebut Yesus Pantokrator. Tuhan yang maha kuasa. Ada satu istilah disebut despotes, penguasa. Itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ambon ya. Ondo kule.
4: Beda lagi tuh Pak.
1: Ya. Jadi itu yang menghalangi mata mereka.
4: Okay.
1: Ya. Jadi gini loh, itu yang saya bilang, kalau Tuhan tidak mencelikan mata seseorang, dia tidak mungkin mengenal Tuhan dengan benar. Itu anugerah. Kita ini anugerah. Tuhan ini memilih kita. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan tahu kita, waktu Tuhan ketok pintu, kita bukakan pintu. Sedangkan yang lain diketok-ketok tidak dibuka-buka. Sampai hari matinya. Begitu ya. Jadi yang menghalangi mata mereka, lalu diterangkan di situ lamban hatinya, ya nanggapnya itu susah. Lalu dikatakan orang bodoh, bondo itu tidak bijaksana, tidak berhikmat, tidak terpelajar, begitu. Jadi Itu yang dari terjemahan aslinya dari kata itu. Artinya bahwa itulah yang membuat mereka sekalipun tahu firman tapi tidak mengerti. Kalau mereka mengerti, wah gini ya dikatakan Tuhan Yesus ini 4 kali nih. Anak manusia akan Mesias itu anak manusia akan menderita. Hari yang ketiga dia bangkit kan Tuhan Yesus sudah ngomong langsung. Ya, ada banyak sekali Tuhan Yesus menguatkan mereka sebelum Yesus mati. Dan sebelum ia bangkit. Dan luar biasa peristiwa yang sama, Yesus bangkit hari yang sama, hari Minggu. Hari pertama Minggu itu karena kalender Yahudi beda dengan Gregorian. Ya, hari pertama Minggu itu justru hari itu juga mereka kembali. Karena itu lagi Tuhan bilang, ini Tuhan Yesus yang bilang ya, bukan saya bilang orang bodoh. Tuhan bilang bodoh karena apa? Tidak memahami firman Tuhan yang selama ini mereka dengar. Sebenarnya mereka itu sudah S1, bahkan lebih dari S1. Kalau S1 sekarang berapa tahun?
2: 4 tahun
1: ya. Ini 3 tahun lebih bersama Yesus. Ini bukan guru sembarang guru. Tuhan yang ngajar mereka langsung. Bayangkan, Tuhan yang mengajar mereka langsung loh. Ini bukan guru besar nih. Itu kalau di Japung jabatan fungsional itu enggak ada sudah di atasnya itu. Paling tinggi kan profesor betul ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Ya, di atas itu enggak ada. Itu di atas itu Tuhan sudah itu. Nah, ini Tuhan sendiri yang turun mengajar mereka. Ya, jadi kalau dosen kelihatan kalau mahasiswa enggak terlalu mohon maaf ya. Kalau kok ngajarin kok enggak ngerti, tenang aja. Tuhan Yesus ngajarin orang ini bebalnya hatinya ini lambat.
2: Ada yang lebih ini. Lambat ya.
1: Nah, ini lambat ini. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal. Satu kuliah ia memilih, ya akan terus-terus sampai akhirnya mereka memahaminya. Jadi ada kratos, ada kuasa yang menghalangi mereka. Dan ada selaput yang menghalangi mata mereka. Kalau dikatakan, ini masalahnya penglihatan jasmani kan?
4: Iya, betul.
1: Tetapi sebenarnya ini bukan hanya penglihatan jasmani. Tapi gaya bahasa metafora di sini yang dipakai artinya mata hati mereka itu tidak mengerti firman. Sehingga Tuhan Yesus kan cerita dari kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, Alkitab bilang tadi kepada mereka sudah terangkan tentang Yesus itu siapa yang dibuatkan oleh Nabi-Nabi, dibuatkan oleh kitab Mazmur. Penulis Mazmur ini kan ada Musa, Daud yang paling banyak. Nah, dinubuatkan tentang Yesus itu pun tidak ngerti. Setelah dicelikan baru ngerti. Makanya kita sebelum baca firman, sebelum ke gereja berdoa supaya Tuhan pada waktu saya dengar ini saya mengerti. Mengerti apa? Apa arti firmannya itu sudah lebih mudah. Itu lebih mudah loh. Apa arti firman sekarang lebih mudah. Ya karena sekarang AI Google tinggal ditanya. Gitu ya. Sekarang orang udah tanya Tuhan, tanya Google. Tanya AI. Bahaya zaman sekarang bahaya.
2: Iya, betul.
4: Kayaknya kebutuhan.
1: Nah, iya. Lalu coba kita lihat yang paling penting itu bukan mengerti artinya, tapi mengerti maksud Tuhan dari firman itu kepada kita. Tuhan mau kita buat apa dengan firman yang kita dengar? Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting loh. Sebenarnya kalau dengar firman ya, kadang kita bilang ini cocok nih untuk tetangga saya ini, cocok untuk teman saya. Tapi kan dia lupa bahwa itu untuk untuk kita, untuk semua orang. Dan saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara di hati dan pikiran kita masing-masing tentang satu firman itu. Seandainya ada 1000 orang dalam gedung gereja itu, atau di luar gereja di lapangan, atau dimanapun, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menerangkan pribadi lepas pribadi maksud ayat itu. Makanya dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Nah, begitu. Jadi memang hatinya lamban, bodoh kata Alkitab, tidak percaya. Juga karena lemah imannya itu tadi, sehingga percaya nggak percaya, akhirnya nggak percaya. Karena apa? Didasarkan pada tidak mengerti. Makanya Tuhan sayang sama mereka. Luar biasa ya.
4: Nah, apa yang dialami mereka ini pastinya kita juga pernah mengalami ya Pak ya. Ketika misalnya gini, ketika kita minta Yesus atau Tuhan menyertai kita, tapi kita komplain ketika kita menghadapi masalah, gitu kan Pak? Kita mengatakan bahwa Yesus tidak ada bersama kita. Seandainya Yesus ada, pastinya kita akan berpikir masalah kita pasti akan berlalu. Seperti itu. Kira-kira mengapa kita sering gagal untuk merasakan bahwa Tuhan tuh sebenarnya senantiasa bersama kita? Apakah yang sempat disampaikan oleh Bapak karena kita lamban, karena kita tidak mempercaya dan sebagainya, atau seperti apa nih Pak?
1: Ya, Itu alasan yang kuat. Ini loh, kita lupa bahwa Tuhan itu Immanuel. Yesus itu sebelum lahir dikasih tahu sama Gabriel kalau lahir kan nama dia Yesus. Kasih nama Immanuel. Ada dua kali dikasih nama itu. Nah, Immanuel bukan nama proper name-nya, tapi sebutan. Kenapa Yesus disebut Immanuel? Karena Adam yang pertama gagal. Coba, Hawa digoda iblis untuk makan buah itu. Adam di mana?
4: Samping.
2: Ada di situ.
1: Ada di situ. Alkitab berkata Adam itu im. Im. Im itu artinya ada bersama-sama. Gagal dia. Kenapa? Ternyata Mas Rizal dari dulu, dari sejak Taman Eden sudah terjadi suami-suami takut istri. Itu sudah ada. Dia udah tahu dengar firman langsung enggak boleh. Tapi karena istrinya saking cantiknya bingung, dia takut
4: istrinya marah.
1: Negur istrinya kemarin repot juga tahu. Dinda marahin negur. Harusnya dia negur karena ada di situ. Gagal. Alkitab bilang Adam pertama gagal. Kristus sebagai Adam yang kedua, yang sebagai Immanuel, yang selalu menolong, menyertai kita. Jadi seandainya Mbak Cipin masih ada sampai sekarang, keluarga sehat, masih pelayan, itu anugerah karena Immanuel. Kadang apa? Kadang kita merasa Tuhan tidak menolong karena mengalami jalan buntu. Seperti bangsa Israel mengalami jalan buntu. Yang tahu bahwa Tuhan ada bersama mereka, sebenarnya seluruh bangsa itu tahu. Karena tiang awan dan tiang api bisa dilihat mata jasmani seluruh mereka. Tidak mungkin. Dan mungkin bagi banyak orang di antara mereka itu fenomena alam.
2: Oh ya, betul. Okay.
1: Saya pernah ada di tempat namanya Ella Valley. Kalau bahasa Alkitab itu lembah Tarbantin. Tempat Daud dan Goliat perang. Di situ ada pom bensin, di situ ada, enggak jauh dari situ, itu ada restoran. Tiba-tiba di langit yang cerah ada tiang seperti tiang awan yang di dalam Alkitab. Terus guide kami namanya Dani Molly berkata, seperti itu cerita dari nenek moyang kami, seperti itulah tiang awan menuntun bangsa itu. Jadi kalau dia jadi matahari, dia selalu ada di antara matahari ini dengan umat Israel. Jadi kayak menaungi, bikin teduh gitu. Dan itu fungsinya. Dan yang kedua menuntun. Di mana itu gerak harus ikut. Biar baru melahirkan harus ikut, enggak boleh tinggal. Gitu. Biar baru mulai apa duduk mulai santai tetap bergerak. Itu tiang. Tiang api lebih jelas lagi malam. Untuk bisa mereka tuh tidak gelap. Karena Yesus, Alkitab bilang Yesus itu sang firman. Firman itu telah terang bagi jalan kita, jadi menerangi jalan. Dan juga bangsa itu tidak kedinginan di gurun. Coba kalau musim dingin, sangat dingin itu. Gitu. Di Sinai itu bisa 6 derajat Celcius di bawah. Itu sangat dingin. Biasa pakai kaos, kalau biasa pakai apa yang tutup kepala tinggal mata yang keluar gitu ya. Itu cukup sangat dingin. Ya. Jadi kadang begitu. Tuhan ada, Tuhan sudah tolong, kita enggak sadar bahwa Tuhan sudah tolong. Nah, contoh. Ini contoh ya. Bisa menangis semua ya, ada air mata ya. Itu Tuhan sudah tolong. Ya. Punya air mata Tuhan sudah, itu anugerah. Ya, teman saya yang di Bontang itu yang disebut pendeta tanpa air mata, Pendeta Samuel Irwan itu kan dia enggak punya air mata. Kalau enggak ditetes, lengket, buka berdarah. Baru tahu ya, belum pernah tahu ya. Ini di Bontang, lama di Samarinda. Punya air liur juga anugerah. Jadi jangan marah-marah kalau banyak pulau di bantal. Sebab kalau dada itu bahaya, kering, enggak bisa, mati juga. Jadi itu loh maksud saya, hal-hal sederhana saja. Kita sehat itu anugerah. Coba lihat banyak orang menderita. Ya, jadi ada orang di rumah sakit yang kelihatannya menderita luar biasa, cuma hanya bisa berteriak sakit-sakit gitu. Dan itu sudah bertahun-tahun. Bayangkan kayak begitu. Jadi itu anugerah. Itu pertolongan Tuhan. Nyata aja itu yang simple yang selalu kita dengar. Kita pikir kalau tiba-tiba orang kasih mobil, wah ini berkat Tuhan luar biasa. Siapa bilang? Berkat paling besar itu kita bertemu dengan Yesus secara pribadi dalam pertobatan kita. Itu paling besar. Karena dari situlah jalan terbuka untuk semua hal. akulah jalan dan kebenaran kan, dan hidup. Semua terbuka untuk kesehatan, kekuatan, doa, semua itu ada di situ. Nah, makanya itu mujizat terbesar itu orang berdosa bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau yang lain itu menyusul. Jadi sebenarnya Tuhan sudah melakukan banyak hal loh. Ya, cuma kita kan kadang enggak sadar ya. Mm-mm. Ini musim kemarau, Samarinda masih minum air. Ah, puji iya, Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Ya, ada banyak hal kan.
2: Iya.
1: Itu luar biasa, di dunia lain lagi perang, lari tidur enggak bisa tidur.
2: Terakhir ada banjir bandang.
1: Banjir yang di Nepal. Pokoknya dunia sekarang ini ya apa yang dinubuatkan di dalam Matius 24 itu semua sudah
0: tergenapi.
1: Tergenapi hanya tinggal dua saja, dan dua ini harus tunggu sesi berikut kan begitu.
4: Siap.
1: Karena temanya beda.
0: Oke, baik. Oke.
2: Iya, Pak, tadi ini bicara mengenai teguran Yesus kepada kedua murid itu di ayat 25. Kan Tuhan bilang, "Hai kamu

0: Jadi gini, Alkitab bilang nabi itu kerjanya apa? Bernubuat.
1: Bernubuat.
0: Menyampaikan firman. Itu nabi. Ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, Alkitab berkata bahwa ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, ya. Ada penginjil, guru, ya. Ada lima jawatan. Tuhan yang memberikan. Dan itu bukan kita yang pilih. Tuhan yang memberikan. Kita enggak bisa pilih. Oh, lima jawatan, saya mau ini. Enggak, itu Tuhan yang kasih. Dan bagaimana kita tahu itu nabi benaran? Yang saya tahu, saya yang ada sekarang ini banyak nabila.
1: Nabila.
0: Banyak orang ngaku nabi. Bagaimana kita bisa tahu? Alkitab bilang begini di dalam 1 Korintus pasal 14. Ya. Baik orang bahasa roh, bernubuat, itu Alkitab berkata uji segala sesuatu.
1: Uji segala sesuatu.
0: Harus diuji. Ya, ini nabi palsu atau benaran? Karena kalau kita dengar di YouTube tuh banyak orang sekarang bernubuat ya, tahun sekian terjadi, tahun sekian terjadi, tahun sekian terjadi ini. Diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan kebenaran firman. Dia sampaikan sesuai firman atau tidak? Yang kedua, apa yang dikatakan itu menjadi kenyataan atau tidak? Karena gini, semua yang tertulis tentang Yesus Kristus, nubuatan tentang Yesus, itu semua sudah digenapi kecuali satu. Kedatangannya kedua kali. Itu yang belum, karena nantinya. Tapi semua sudah. Tentang ya, tentang ya, kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, itu sudah terjadi. Waktu dia disalibkan. Tentang penderitaan Yesaya 53. Tentang bagaimana dengan bilu-bilu kita disembuhkan, tidak ada yang menginginkan, itu semua ada. Kelahirannya Mika pasal 5. Dan lahirnya di mana? Di Bethlehem, sudah ditentukan semua. Dari mulai lahir sampai matinya sudah dinubuatkan. Tinggal digenapi. Dan sudah digenapi. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata tentang penyuruh Roh Kudus terjadi. Tentang kosta hari kelima tidak meleset. Dan itu nubuat yang benar toh. Tidak meleset. Dan ia akan datang kembali. Bayangkan semua sudah tergenapi. Satu pasti bisa. Dan itu ya dan amin. Kenapa bisa begitu? Hari dan waktunya kita tidak tahu. Tapi Tuhan berkata apa? Tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya sudah jelas. Baik yang dikatakan dalam perjanjian lama, khususnya kitab Daniel. Dan di dalam kitab perjanjian baru, yang lebih khusus orang kenal itu di dalam kitab Wahyu. Dan juga di dalam Matius 24. 25. Itu digenapi. Coba bayangkan semua digenapi. Ada gempa bumi di berbagai tempat. Sudah terjadi sampai tsunami malahan. Peperangan, kabar-kabar tentang perang. Sampai sekarang nyata. Begitu. Jadi nubuat kalau dia ngaku nabi. Pertama, harus lihat dia itu percaya Tuhan atau tidak. Kalau orang tidak percaya Tuhan bernubuat, saya sanksikan. Yang kedua, sesuai dengan firman atau tidak. Karena begini, Tuhan tidak berbicara ya di luar kebenaran firman. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam Wahyu pasal yang terakhir tidak boleh menambahkan dan mengurangi. Jadi kalau berarti tidak dalam firman, jangan percaya itu. Kan begitu. Yang berikut adalah apa? Benar enggak dia ngomong itu? Terjadi atau tidak? Nah, itulah kalau mengklaim seorang nabi. Karena saya bilang tadi, sekalipun saya bercanda, itu ada benarnya. Banyak nabila di dunia ini. Ada juga ngaku hamba, tapi juga saya lihat nah, dulu yang pernah kerja di rumah saya pasang pelamun namanya Hambali.
1: Ngaku hamba tapi hambari ya.
0: Malah dia lebih begitu ya maksud saya. Artinya harus diuji. Diujilah setiap roh. Nubuatan juga diuji gitu. Jangan percaya aja langsung percaya. Jangan orang bilang, oh saya enggak percaya berdosa. Kan begitu ya?
1: Iya.
0: Lah kalau percaya salah gimana? Tapi Tuhan sudah kasih tahu, banyak orang akan bernubuat. Makanya itu, apakah itu baru? Enggak. Sebelum perjanjian baru ditulis, Rasul itu sudah ada namanya apokrip. Apokrip perjanjian lama. Dan ada apokrip perjanjian baru. Ini kuliah namanya nih.
1: Berapa SKS Pak?
2: Banyak. Oke baik ya. Kita break dulu, nanti kita akan hadir kembali untuk Anda di malam hari ini. Pendengar jangan kemana-mana. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.
3: Heartline Radio,

0: Anda kembali bersama dengan kami di Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini. Setelah satu pujian tadi baru saja berlalu dari pendengaran kita, pendengar. Dan saatnya kita masuk dalam kuis ya. Di malam hari ini kita akan membacakan dua kuis ya, masing-masing untuk dua orang tentunya ya. Jadi Anda bisa bebas memilih pertanyaan yang pertama atau pertanyaan yang kedua ya. Saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama, nanti Anda bebas untuk memilih pertanyaan pertama atau pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Itu pertanyaan yang pertama. Oh, kemudian yang pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan datang menjumpai Kleopas dan temannya secara pribadi? Pendengar, Anda bisa memilih dua pertanyaan itu untuk Anda bisa jawab di malam hari ini untuk bisa mendapatkan voucher pulsa senilai masing-masing Rp150.000 untuk Anda yang beruntung tentunya ya. Sambil kita menunggu tentunya ya, kita akan lanjut lagi dengan diskusi kita malam hari ini. Kak Cipin, silakan.
1: Iya, lanjut Pak Pendeta. Nah, setelah Kleopas dan temannya ini bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan kembali nih Pak ya. Kemudian dia menceritakan ke murid-murid yang lain terkait perjumpaan mereka dengan Yesus dan bagaimana tadi sudah disampaikan hati mereka itu berkobar-kobar selama berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, apakah hal ini berarti ketika kita juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, kita harus menceritakan kepada orang lain, Pak? Atau bagaimana sebaiknya cara kita untuk melakukannya ini?
2: Ya, seperti Mbak Cipin bilang tadi, seharusnya kita berbagi kesaksian dengan orang lain. Kadang-kadang begini, kapan kita menjadi garam dan terang? Sejak Tuhan menerangi hati kita. Tanpa Tuhan menerangi hati kita, itu tidak bisa menjadi terang. Tapi kita sudah diterangi hati, kita harus menjadi terang. Makanya berkobar-kobar tadi saya bilang apa? Itu artinya menyala-nyala lagi semangatnya, berapi-api lagi. Namanya api kan menerangi dalam kegelapan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berbagi, bercerita. Bahkan tidak perlu disuruh. Kalau orang mengalami begitu, itu yang mendorong dia. Itu yang mendrive dia untuk kemanapun dia akan menceritakan kebaikan Tuhan. Karena ya itu mujizat terbesar adalah seseorang bisa kenal Tuhan secara pribadi. Begitu kan? Coba lihat, kenapa Paulus masuk penjara malah dia menulis surat ke orang di luar penjara. Menguatkan orang loh. Saya berapa kali ikut pelayanan diaken di rutan. Kita ke sana untuk membagi firman, menguatkan mereka, mendoakan mereka. Beda dengan Paulus. Paulus dalam penjara malah nulis surat. Menguatkan orang luar, menasi hati orang luar. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tetap menyala. Kenapa bisa? Karena kasih mula-mula itu tetap kepada Tuhan. Jatuh cinta pertama kali pada Tuhan itu tidak pernah pudar. Makanya Tuhan bilang kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Apa itu kasih semula? Semula itu proton. Proton itu paling terdepan. Di depan itu tidak ada lagi. Yang paling terdepan apa? Bukan kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita. Banyak kita menghabiskan waktu untuk mencintai Tuhan tanpa memberi waktu untuk Tuhan mencintai kita. Makanya ada orang bilang, oh kamu sudah kasih mula-mula gak ada lagi. Kamu sudah malas baca ini, baca Alkitab, malas beribadah, malas melayanan. Ya, itu bukan kehilangan kasih mula-mula. Dengan itu bukti nyata dia kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu dia buka hati dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Keintiman. Nah, itu yang perlu dibagikan. Jadi hukumnya harus, kalau menurut saya, harus membagikan kesaksian bagaimana engkau bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Sebab kalau bertemu dengan pribadi, secara pribadi dengan Tuhan, bukan hanya kita diterang hati, tapi kita menjadi terang, juga kita menjadi kuat dalam menghadapi situasi penjara sekalipun kayak Paulus, dia tetap kuat. Seperti Musa bertemu secara pribadi dengan Tuhan di Gunung Horeb. Dia naik 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Makan apa? Kalau bukan kekuatan Tuhan tidak mungkin. Jadi pertemuan secara pribadi dengan Tuhan itu orang akan menjadi kuat dan tidak bisa diukur dengan harta kekayaan dan kedudukan. Gitu. Ada orang kalau didapat berkat bersenang, berkat mobil, kedudukan apa baru senang. Mendapat lemah lagi, itu bukan ukuran. Begitu. Jadi mungkin kalau kita secara pribadi sekarang, ya mungkin itu perlu kita lihat ke dalam diri kita, apakah sudah seperti yang Firman katakan tadi gitu.
1: Terkadang Pak, ketika kita menceritakan itu terkadang dalam tanda negatif seolah-olah ada kesombongan. Ya Pak ya, orang merasa ini orangnya sombong dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak sebaiknya atau cara kita menyampaikan kesaksian kita?
2: Ya, tentu saja respon orang beda.
1: Betul.
2: Ya. Mm-mm. Belum tentu semua orang menerima. Mm-mm. Apalagi dia bukan kenal Tuhan. Betul, Yesus ya. Di luar Tuhan itu tentu saja belum tentu. Betul. Kecuali ada waktu Tuhan dengan dia. Mm. Tetapi seharusnya orang yang sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, lahir baru, mm-hmm. mengenal Tuhan, tentu saja kesombongan itu tidak ditonjolkan, bahkan tidak ada. Mm-hmm. Tapi kalau orang lihat dari luar, kenapa dia menilai seseorang seperti itu? Yeah. Karena dia menilai dari sudut pandangnya. Okay. Makanya Tuhan bilang kalau balok di matamu diangkat dulu lah.
1: Iya. Yeah. Betul.
2: Seperti itu. Jadi tetap aja bersaksi sekalipun kita ditolak, mm-hmm. tidak diterima kan?
1: Iya. Yeah, benar.
2: Tidak dihargai, tidak diperlukan, bahkan tidak didengar. Saya lihat di sering nongol di Facebook saya itu, tapi itu orang-orang di luar negara kita ya. Mm-hmm. Ya, mereka tuh dengan anaknya diajar memberitakan firman di jalan-jalan, bahkan di Afrika tuh banyak tuh khotbah di pasar-pasar. Ya kalau di Indonesia kayak di Manado lah, kan di Manado kan mayoritas Kristen ya, pasar. Mereka bisa ibadah di jalan. Nah, ini di luar negeri dan saya memberikan apresiasi dan support luar biasa. Kenapa? Karena ada seorang bapak ajak anaknya itu untuk ngomong firman. Dia tidak peduli didorong jatuh, disiram, diludahi, ada tuh. Tetap semangat dan tidak sakit hati kepada mereka. Nah, itu yang betul. Ya, karena apa? Tidak ada celah untuk iblis menembak. Ya, dia. Ya. Tidak ada celah. Semua sudah Tuhan yang tutup, ya, karena dalam kelemahan disitulah kekuatan kita kan, ya itu makanya kalau kita mengalami Tuhan, ya mungkin sekarang ini kita sudah lama dalam Tuhan, tapi ada apapun yang sederhananya mungkin kita dengar firman ya, terus Tuhan kasih tahu artinya yang mungkin selama ini kita belum pernah dengar, itu juga sangat bagus kalau kita berbagi ke orang lain. Ya itu loh, saya dapat firman Tuhan. Wah, ini saya baru mengerti ini. Karena banyak firman di Alkitab yang dari kejadian sampai banyak yang seperti musterion, bahasa Yunani-nya musterion itu misteri. Susah untuk dipahami. Nah, kalau kita dengar dibagikan itu termasuk menjadi saluran firman. Ya, dan itu bukan kebanggaan. Banyak ya ini perlu ditegur memang. Bahwa kita hamba-hamba Tuhan yang menjadi saluran firman ini, bela nama Tuhan aja yang makin hari makin besar, seperti Yohanes Pembaptis bilang, kita makin kecil, Tuhan yang makin besar. Jangan sampai kita yang sama Tuhan ini makin besar, Tuhan malah tidak kelihatan sama sekali. Kita yang ditonjolkan terus. Itu yang maksud Bu Cipin bilang, bisa saja orang mencap kita ini adalah kesombongan dan lain-lain. Itu juga banyak yang kayak begitu. Tapi saya berdoa supaya orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi, hari demi hari itu diubahkan segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi yang ditonjolkan itu Kristusnya, bukan dianya.
1: Iya, benar.
2: Gitu.
0: Oke, baik ya. Dan Pak, ini juga ya, saya ulangi lagi dulu pertanyaan untuk kuis kali ya. Ya. Oke, pertanyaan untuk kuis ada dua nih. Silakan nanti pilih salah satu nih ya, dari pertanyaan kuis yang menurut Anda bisa dijawab gitu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Dan pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan datang menjumpai Kleopas dan temannya secara pribadi? Anda bisa pilih salah satu dari dua pertanyaan ini untuk Anda bisa jawab. Dan kami tunggu di jalur telepon kami di 0811-5830-944. Oke, sambil menunggu para pendengar yang masuk bersama dengan kita untuk kuis malam hari ini. Ini pertanyaan terakhir kali Pak ya dalam diskusi kita.
2: Oke.
0: Nah di Lukas 24 ayat 36 ini kan saya bacakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kan ketika para murid itu sedang berkumpul, Yesus tiba-tiba hadir di tengah mereka, dan hal ini membuat mereka terkejut sampai mengira itu hantu gitu ya. Nah, Yesus mengetahui keraguan-raguan mereka gitu, dan membuka pikiran mereka sehingga mereka bisa dapat mengerti kitab suci. Mungkin kita memang seperti para murid gitu ya, Bapak ya, sering ke ibadah, ke gereja, ikut persekutuan, tapi kita belum benar-benar mengerti kitab suci. Nah, kalau pada zaman itu Yesus ini hadir secara physically, itu dia hadir, ada, memberi pemahaman kepada para murid. Nah, kalau kita sekarang di zaman yang kita ini,

0: Bagaimana supaya kita bisa memahami kitab suci, Pak?
1: Jadi bagaimana untuk kita bisa memahami kitab suci ya?
0: Iya.
1: Jadi gini, saya cerita dari kisah ini dulu. Ya. Di mana murid-murid kenapa mereka ragu? Ya, Alkitab bilang ya. Ya, mereka ragu ya. Ayat 38, akan tetap ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu?" Tuhan kan tahu tamnya ke dalam hati. Ragu ini Tuhan atau ini Tuhan apa hantu ya? Kalau baca dari kiri ke kanan Tuhan, dari kanan ke kiri hantu. Ini yang mana nih ya? Jadi ragu nih, kenapa? Satu, kita lihat tradisi Yahudi. Waktu Tuhan Maria dan Marta, dia punya saudaranya meninggal. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau percaya, Yesus itu kebangkitan dan hidup. Apa jawab saudaranya Lazarus? Ya saya tahu akan ada kebangkitan, tapi nanti pada waktu kebangkitan orang-orang mati, rapture maksudnya. Tapi bukan sekarang. Jadi orang Yahudi itu zaman itu tuh tidak percaya ada kebangkitan kecuali nanti. Itu satu dari ayat itu. Yang kedua, ada orang Saduki yang mati selesai, tidak ada namanya urusan kebangkitan. Nah itu mendoktrin. Gitu ya. Yang ketiga, di Matius 24 bilang bahwa waktu Yesus bangkit ada dusta mahkamah agama. Oh, Yesus bukan bangkit, muridnya mencurinya. Lah murid yang mana nih? Ada 12 rasul, ya, satu menjual Yesus, Yudas, tapi pada waktu itu belum diganti oleh Matias. Tapi ada juga 70 murid, siapa yang mencurinya ini? Timbul keraguan. Nah, itulah itu munculnya waktu itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami firman? Nah, sekarang paling gampang kalau hanya mengerti sampai di pikiran saja. Karena apa? Sekarang gampang mau lihat apa-apa ada. Kecuali itu yang sangat dalam, itu butuh penggalian arkeolog, belajar dari arkeolog maksudnya. Sejarah paling awal itu. Kalau hanya di untuk mengerti saja itu gampang sekarang.
0: Oke.
1: Yaitu dulu kalau kita pakai konkordansi, kita pakai tafsiran buku, tafsiran ini, tafsiran ini, tafsiran masa kini, banyak. Sekarang enggak, semua ada di AI itu. Google itu ada sekalipun itu bukan Alkitab. Bukan firman, tetapi itu sangat menopang. Ya, tapi kita butuh lebih lagi, yaitu apa? Revelation, pengwahyuan dari Tuhan. Dengan jalan apa kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Jadi kalau orang mau khotbah itu, Mas Rizal, ya, itu ada dua hal yang besar yang harus dia persiapkan. Satu, mempersiapkan khotbah itu dengan jalan namanya mengeksegese ayat. Ya, mengeksegese itu beda dengan eisegese. Ini mohon maaf ya bahasa-bahasa yang agak-agak
2: agak enggak ngerti
1: kan. Ya. Nah, agak enggak ngerti ya. Perlu dicelikan mata rohani kayaknya nih. Jadi kalau eksegese itu artinya ayat ini diangkat bawa keluar untuk orang mengerti. Dari bahasa aslinya, budaya saat itu, bahasanya apa, Ibrani, Yunani atau Aramaik, itu dilihat artinya, itu namanya eksegese. Jadi lihat budaya saat itu, mengapa Yesus ngomong itu, itu namanya eksegesis. Kalau A itu di pikiran kita dipaksakan masuk, ikut pikiran kita yang belum tentu benar. Itu a priori. itu yang pertama, harus dieksegesis. Yang kedua, itu harus minta pengwahyuan tetap. Karena dengan eksegesis ayat aja itu tidak bisa mengcover semua pengertiannya. Tapi Tuhan yang memberikan hikmat itu. Sehingga butuh namanya pengurapan. Dan persoalannya pengurapan hari ini tidak bisa dipakai untuk minggu depan. Itu harus itu ibarat ketergantungan kita sama Tuhan. Begitu. Ketergantungan. Jadi harus minta pertolongan Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta pengurapan. Iya, secara kontinu. Enggak bisa, oh Tuhan sudah urapi saya. Ini bukan kau jadi Raja Daud diurapi satu kali sampai mangkat. Ini zaman sekarang kan kita bicara. Gitu. Tetapi itu yang perlu kita pahami bahwa memang dua hal tadi tuh Mas Rizal. Yang ketiga itu tanya pendeta langsung. tanya pendeta bapak ibu semua di gereja masing-masing kan ada tuh. Kalau enggak tanya dosennya lah gitu ya. Tanya dosennya yang bapak ibu kenal, nanti sharing kalau arti ini bagaimana dari zaman itu seperti apa, zaman sekarang seperti apa, itu kan begitu, eksegesis dan eksposisi, itu istilahnya itu.
2: Tapi Pak,

0: saya enggak ini dalam tanda kutip, terkadang pendeta ketika dia berkhotbah, kita merasa itu tidak nyambung dengan pembacaan. Apakah itu sama aja kita mengatakan bahwa kita memaksakan pemikiran kita, kepada ini khotbah itu, bahwa ini kan tidak masuk, harusnya dia seperti ini seperti ini. Nah, atau apakah, mohon maaf, pendeta ini tidak meminta atau melakukan persiapan gitu, kenapa?
1: Dua persiapan tadi tuh kayaknya.
2: Ya, kalau itu saya kurang tahu ya.
0: Karena terkadang
2: siapa? Tapi yang paling penting begini. Ya. Artinya kalau kita lihat persiapan orang yang mau khotbah siapapun dia, diaken kah, majelis kah atau pendeta Tuhan. Itu saya enggak tahu cara persiapan mereka seperti apa. Yang jelas perlu persiapan. Ya. Orang yang terbiasa berdiri langsung ngomong aja, dia seorang orator aja perlu persiapan. Khususnya untuk menyampaikan firman beda dengan pidato. Ya, pidato itu butuh urapan, butuh penyertaan Tuhan. Supaya kita ngomong zaman mengantuk-ngantuk dia. Bila-bila dibuka dulu duluan sebelum kita ngomong. Kalau zaman sekarang. Ya. Tapi begini, yang saya mau katakan bahwa satu ayat itu bisa dilihat dari sudut pandang berbeda. Ini intinya. Ya, satu ayat bisa dilihat dari sudut pandang berbeda. Jadi mungkin hamba Tuhan ini dia baca ayat ini. Dia menerangkan dari sudut pandang yang dia tahu. Bisa beda dengan hamba Tuhan yang lain.
1: Oke.
2: Itu makanya lihat ada empat Injil. Yohanes ini tentang kristologi. Tapi Matius, Markus, Lukas disebut sinoptis. Apa itu sinoptis? Melihat satu peristiwa bersama-sama dari sudut pandang berbeda. Makanya ada yang Bartimeus masuk, waktu Yesus mau masuk ke Yeriko ketemu dengan Bartimeus, ada Yesus keluar. Nah, ini pembahasannya ini cukup lama, ini butuh 3 SKS yang bahas yang kayak begini ya. Ini namanya studi kasus. Ya, itu studi kasus dalam Alkitab. Ya. Itu yang banyak jemaat tidak memahami. Dia menerangkan dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang lain sehingga kita bilang, "Ah, pendeta ini kok enggak ngerti." Sebenarnya dia ngerti. Cuma dia menerangkan dari sudut pandang yang lain. Ini namanya sinoptis. Cuma kalau betul-betul memang nggak nyambung sama sekali dari sudut pandang yang berbeda, itu saya nggak tahu sudah itu.
1: Oke, baik ya. Dan nampaknya juga tidak ada yang menjawab ya pertanyaan kita, pertanyaan kuis kita di malam hari. Jadi ya bagi kita bertiga aja kali ya. Oke, dan kita harus akhiri kebersamaan kita malam hari ini tentunya, dan kita akan tutup seluruh rangkaian kebersamaan kita dengan doa. Bapak kita mau silakan.
2: Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi anak kekasih dari Pak Pras. Dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang malam hari ini. Mereka yang mendengar siaran radio Heartline ini, bila Tuhan, kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, di mana seluruh umat Tuhan yang hari ini dalam pergumulan mereka, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau mungkin dalam kondisi di PHK, dan mereka lagi berusaha untuk mencari pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau jalan kebenaran dan hidup, buka jalan bagi umatmu Tuhan, bagi kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Bagi mereka yang cari pekerjaan, Tuhan buka pintu pekerjaan. Bahkan Tuhan beri hikmat sehingga mereka dengan dimudahkan oleh Tuhan untuk mendapat pekerjaan. Bahkan mereka membuka pekerjaan sendiri yang baru, yang dimana ditolong oleh Tuhan. Mungkin masalah keluarga, Tuhan buka jalan bagi kedamaian keluarga mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kami ada. Kami berdiri untuk bangsa ini. Kami berdiri untuk kota kami Samarinda, untuk Kalimantan Timur, supaya Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Pulihkan ekonomi Kalimantan Timur. Dalam keadaan sekarang ini Tuhan, kekeringan melanda hampir seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia ini. Kami berdoa bila Tuhan buka jalan, supaya pada waktu malam ini Tuhan anugerahkan hujan yang baik untuk boleh ada kehidupan lagi di bagi tanaman-tanaman, bagi petani-petani yang mengharapkannya, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati radio Heartline ini Tuhan, sebab lewat radio ini banyak orang dikuatkan iman percaya mereka, banyak orang terhibur, banyak orang diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam ini diberkati Tuhan. Sebentar kami akan tinggal tempat ini, pulang ke rumah kami, jaga lindungi di jalan, boleh tiba dengan selamat. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Baik. Inilah akhir dari perjumpaan kita malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer, edisi siar 28 Agustus 2026 dengan tema kita, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus membawa terobosan hidup. Terima kasih Bapak Pendeta Moncenoya, okay. Kak Jimin dan juga Kak Ita, terima kasih, dan para pendengar yang dengan setia mendengarkan frekuensi kami pada malam hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
3: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Pagi ini, Roh Kudus kembali memberikan penegasan, melanjutkan apa yang ia sampaikan baru-baru ini tentang pertobatan yang sejati. Dia berkata, ketika seseorang bertobat, menyadari betul akan kesalahan atau ketidakakuratan hidup yang selama ini ia jalani, dan betul-betul berniat berubah, bukan berarti dia bisa begitu saja menghapuskan konsekuensi yang memang harus ia hadapi. Terkadang dalam beberapa kasus, ketidakakuratan atau kesalahan yang seseorang lakukan saat memunculkan suatu konsekuensi negatif tertentu dalam hidupnya sama sekali tidak sampai membawa dampak yang signifikan kepada orang-orang lain. Paling hanya membuat orang yang bersangkutan harus melakukan sedikit peperangan rohani untuk menghalau musuh yang pastinya berusaha untuk menerobos masuk ke dalam hidupnya dan menciptakan kekacauan. Sementara di banyak kasus yang lain, disebabkan karena wujud ketidakakuratan atau kesalahan yang seseorang lakukan melibatkan atau mempengaruhi secara langsung keberadaan beberapa orang atau malah banyak orang, maka otomatis kesalahan yang orang tersebut lakukan bakal secara langsung mempengaruhi orang-orang tersebut. Disinilah dituntut pertanggungjawaban dari orang yang bersangkutan untuk membenahi kembali kekacauan ataupun kerugian yang ia timbulkan terhadap orang-orang tersebut. Menghadapi permasalahan di mana melibatkan orang banyak memang tidaklah semudah menyelesaikan kesalahan tunggal yang sama sekali tidak berkaitan dengan orang lain. Dalam kesalahan tunggal yang dilakukan oleh seseorang karena sama sekali tidak melibatkan pihak lain, dengan mudah orang yang bersangkutan hanya perlu memaafkan dirinya sendiri, mengubah kebiasaan salahnya tersebut, dan semuanya selesai dengan sendirinya. Tapi jika mulai melibatkan beberapa orang, adalah tidak adil jika kita mengharapkan orang-orang tersebut dengan besar hati bisa begitu saja melupakan kesalahan yang kita lakukan. Kalaupun mereka mau melupakan kesalahan kita yang menyebabkan mereka mengalami kerugian dalam bentuk apapun, bisa rugi waktu, nama baik, uang, atau suatu bentuk properti tertentu lainnya, biasanya hal tersebut justru akan memupuk bertumbuhnya mentalitas yang salah dalam diri kita. Kita jadi tidak belajar menghargai pengorbanan orang lain. Bahkan akan muncul kecenderungan untuk kita jadi malah terbiasa mengorbankan orang-orang lain. Konsekuensi seburuk apapun harus dihadapi. Perbedaan yang akan orang alami ketika menghadapi suatu konsekuensi negatif dari pertobatannya adalah adanya penyertaan Tuhan yang bakal selalu menguatkan hidupnya. Sekalipun pada saat yang sama memberinya kemampuan untuk juga menaburkan benih kebenaran, sehingga di saat ia selesai menuai semua konsekuensi negatif dari kesalahan masa lalunya, ia pun bisa segera menuai kehidupan yang penuh dengan sorak-sorai. Bagaimanapun juga, setiap taburan pasti akan menghasilkan tuaian. Jika seseorang mengeraskan hati dan terus melakukan kesalahan atau ketidakakuratan dalam hidupnya, ia pun akan harus menuai berbagai konsekuensi negatif tersebut sendirian, tanpa penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, renungkan dalam-dalam ayat-ayat firman berikut. Galatia 6 ayat 7-8, firman Tuhan mencatat, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Mazmur 126 ayat 5-6 menuliskan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah Anda kekurangan iman? Iman Anda akan dinyalakan oleh kodrat Allah. Berdoalah seperti ini: Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha Kasih, Engkau bermurah hati, dan Engkau hadir di mana-mana. Berdoalah seperti Ayub: Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Atau ikutlah bersama dia memuji-muji Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Iman Anda akan bernyala-nyala jika Anda mengumumkan kekuatan dan kuasa Allah. Anda akan mengalami bahwa mereka yang percaya akan Allah yang Maha Kuasa itu takkan kekurangan sesuatu pun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Seorang yang benar-benar menjadi anak Allah tahu apa artinya takjub. Seorang anak merasa takjub mengenai apa yang dapat dilaksanakan dan diketahui oleh bapanya. Rasa kagum dan hormat timbul dari keheranan ini. Barang siapa yang menyadari keterbatasan dan kemiskinannya akan dapat merasa teramat takjub mengenai kemahakuasaan, kebijaksanaan, dan kasih Allah, lalu menghampiri Dia dalam penyembahan dan pujaan yang kudus. Apakah kita masih merasa takjub akan kebesaran, kemuliaan, dan kasih Allah? Dapatkah kita memuja Dia dengan penuh hormat? Hal itu menandakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Masihkah kita memiliki rasa takjub itu?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mengapa Tuhan datang kepada orang yang lemah dan hina? Karena Ia mengasihani mereka. Tiada penolong lain bagi mereka kecuali Tuhan. Karenanya Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Mereka harus menaruh kepercayaan kepada kekuatan dan kebesaran Bapa di surga. Berbahagialah orang yang merasa dirinya hina di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menganugerahkan karunia-karunia-Nya kepada mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: pikiran Anda sedang kacau, lihatlah di dekat Anda. Di situ berdirilah Dia, yaitu Bapa yang dapat menasihati Anda. Anda tak berdaya, perhatikanlah firman-Nya. Aku di sini. Ia akan datang menolong Anda. Ia adalah Tuhan dan Allah Anda, yaitu Bapa Anda. Percayalah kepada-Nya, Bapa yang selalu ada, yang menolong diri Anda, dan Anda pasti tertolong.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Artinya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan malam ini kami menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah Tuhan di sepanjang hari. Di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di tengah kesibukan hidup, kita seringkali disibukkan oleh berbagai kebutuhan, pekerjaan, keuangan, pendidikan anak, kesehatan, dan masa depan. Tidak jarang kekhawatiran itu menguasai hati kita, sehingga kita lebih fokus mencari solusi daripada mencari Tuhan. Melalui Matius 6 ayat 33, Yesus mengajarkan adalah sebuah prinsip yang sangat penting, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja atau berusaha. Justru Tuhan menghendaki kita tetap bertanggung jawab. Namun, prioritas utama hidup kita haruslah Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menjadi yang terutama, keputusan kita akan dipimpin oleh firman-Nya. Hati kita akan dipenuhi damai sejahtera, dan hidup kita berada dalam pemeliharaan. Tuhan mengakui setiap kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan yang berat. Ingatlah, Tuhan tidak meminta kita memikul beban sendirian. Dia mengundang kita untuk menempatkan di posisi pertama. Saat kita setia mencari Tuhan, Dia sanggup membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara, hari ini mari bertanya pada diri sendiri. Apakah saya lebih banyak mencari jawaban dari dunia, atau lebih dulu mencari Tuhan? Karena kita semakin mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan mengalami pemeliharannya yang sempurna,

Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mencari Engkau lebih dahulu daripada segala sesuatu yang lain. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh menaruh kepercayaan penuh kepada pemeliharaan-Mu. Pimpin langkah kami agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hardeners baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang selalu mengerti akan hidup kita anak-anak. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

Kembali sama mengundang hati dan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian atas kebaikan Tuhan dalam hidup Anda, silakan di 0812 8784 7210.

Baik, dan malam ini kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Mari kita sama-sama memohonkan berkat damai sejahtera, berkat pemulihan, dan juga berkat anugerah bagi Indonesia, agar Indonesia mengalami lawatan, pertobatan, dan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani. Halo, salam. Iya, selamat malam. Baik, Tuhan berkati Kosani. Baik, kita akan dukung dalam doa ya, buat Kosani juga. Baik, Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Mari kita dukung dalam doa agar mereka semua boleh diberi kekuatan dan juga semangat, kesehatan di dalam melayani jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan, mereka dimampukan. Kita doakan pembantuan yang ada di pedalaman, di pelosok-pelosok, di hutan-hutan, di lembah, agar mereka dimampukan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mengarahkan tangan kami berdoa, diberkati Indonesia. Diberkati Indonesia dengan penuh kemuliaan, diberikan anugerah pertobatan dan keselamatan bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oh, terjadi lawatan yang dahsyat, banyak jiwa datang menyembah, memuji, mengangkat tangan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap mereka yang mengalami berbagai pergumulan, persoalan hidup, tantangan di dalam pelayanan. Engkau yang memberi kekuatan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang saat ini begitu setia melayani-Mu, memberitakan Injil-Mu di pedalaman-pedalaman. Tolonglah Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan yang dari Engkau, agar hamba-hamba-Mu ini mampu menjalani pelayanan ini dengan penuh sukacita. Urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir memenuhi hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh mencari nafkah. Kami juga bersatu hati berdoa, memohonkan berkat-Mu untuk pemerintah kami, pemerintah Indonesia dari pusat sampai ke daerah, agar mereka diperlengkapi dengan hati yang penuh cinta dan kasih sayang, dan juga penuh tanggung jawab di dalam tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan tercurah bagi setiap mereka yang mengandalkan Engkau. Oh, para pemimpin yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran. Bapa, kami berdoa buat anak-Mu Kosani juga, Tuhan berkati. Baik mamanya, Tuhan beri kekuatan kesehatan di masa dilanjut usia yang Tuhan izinkan. Baik juga hamba-Mu Tuhan, Ibu Monica, Tuhan jama dia. Kuasai dia dengan firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu ia boleh kuat dan pulih dan sehat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan dinyatakan. Oh, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami karena kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih untuk pagi ini. Dalam nama Yesus, kami mohonkan berkat-Mu. Haleluya. Amin.

0218-724-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan saya membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dari Ibu Ave Maria Emmanuel, kesaksian kepada yang terhormat Pak Pendeta, tanggal 26 Rabu Agustus, saya minta didoakan agar 27 Kamis dapat pergi ke rumah sakit di Jakarta dengan aman. Kabar sukacita dari saya, teramat terima kasih sekali untuk Pak Pendeta. Dan Jesus Christ sungguh luar biasa sekali, segalanya sangat lancar dan di luar dugaan. Sebelum azan zuhur jam 11 malam, sudah jam 11 malah sudah kembali ke rumah kontrakan dengan selamat. Biasanya baru bisa pulang ketika azan asar dan sore hari. Kemarin sore saya cerita ke sahabat saya di gereja, Tante Tresia, Kui Hawanyo, kabar sukacita ini, dan juga ke sahabat saya yang muslimah, Ibu Sophia, dan menjelaskan kepada mereka bahwa malam sebelumnya saya minta tolong didoakan, mohon perlindungan dan keselamatan oleh Pak Pendeta dari Radio Heartline. Pokoknya sampai Jumat ini saya masih merasa sukacita sekali, bercampur heran dan takjub atas kuasa doa yang tulus dan serius. Dari Ave Maria Emmanuel, kesaksian, saya masih terheran-heran dan terpana dengan kuasa Jesus Christ dalam doa yang tulus dan serius dari Pak Pendeta. Terima kasih sekali Pak Pendeta dan Jesus Christ dan Radio Heartline. Shalom dan salam hormat dari saya untuk semuanya. Selamat malam.

baik, kesaksian yang sangat luar biasa dari Ibu Ave Maria. Semua karena anugerahnya, semua karena belas kasihannya, dialah yang berotoritas di bumi dan di sorga. Baik, dan pokok doa selanjutnya, mari juga kita doakan anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh karena pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Ia sudah mengirimkan pelamaran ke beberapa tempat, hingga hari ini belum juga ada panggilan. Kita akan berdoa untuk Melkior. Kiranya Tuhan jamah dan tolong apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya. Kita akan doakan pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa untuk hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Kesaksian yang luar biasa. Engkau menyatakan pribadimu baginya, dan ia telah mengalami engkau. Biarlah kiranya kasihmu dari sorga terus memperlengkapinya, memenuhinya, dan mengurapinya, memberi ketenangan bagi jiwanya. Engkau kekuatan dan perisai baginya. Oleh bilur-bilurmu ia mengalami kuasa kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Ave Maria ke dalam tanganmu. Berdaulatlah atas hidupnya. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu, Pak Melki, yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, dan Tuhan mudahkan baginya lamaran yang sudah dikirimkan di berbagai tempat perusahaan. Kiranya Tuhan ia boleh mendapatkan panggilan pekerjaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat pekerjaan tercurah baginya. Dalam nama Yesus, kami teringat buat hambamu Ibu Monica. Engkau juga memberkati hambamu dan memberikan dia pemulihan dari segala sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Sembuhkan dia. Oh, kuatkan seluruh otot tulangnya. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Kuasamu dinyatakan. Oh, dalam nama Yesus, terpujilah engkau di tempat maha tinggi ya Bapa. Haleluya. Amin.

Hardness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Karena keadaan jemaat yang semakin memprihatinkan, saya merasa tertantang untuk mencari solusi agar bisa memperoleh dana yang cukup untuk mendukung pelayanan di kampung perbatasan. Dalam hati saya selalu berdoa kepada Tuhan agar memberikan jalan keluar bagi permasalahan saya ini. Akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuka usaha yang bisa menunjang pelayanan di kampung perbatasan. Namun, saya memerlukan bantuan dari seorang

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah... Dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Okay, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah Roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasih-Nya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

amen to all the good things God is doing here tonight. Amen.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Nasihat Alkitab tentang Seks. Nas Alkitab dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kolumnis Ann Landers menulis, perempuan yang merasa harus membuktikan cintanya lewat hubungan seksual di luar nikah, sama seperti rusa kutub yang butuh gantungan topi. Mengapa tidak membuktikan cinta Anda dengan bermain lompat katak di jalan? Sama-sama berbahaya. Sadarlah, pria yang minta Anda buktikan cinta sebenarnya sedang menjadikan Anda korban kebodohan terbesar. Kalimat pembuktian itu adalah salah satu kalimat paling busuk yang pernah dibuat. Seseorang yang mencintai Anda menginginkan apapun yang terbaik untuk Anda. Sekarang coba pikir, dia ingin Anda melakukan tindakan tidak bermoral, menyerahkan kehormatanmu, membuang harga dirimu, mempertaruhkan reputasimu, bahkan mungkin kehamilan di luar nikah, penyakit menular, dan masalah serius lainnya. Sadarlah, dia menginginkan apa yang terbaik untuk dia. Dia menginginkan sensasi yang bisa dibanggakannya dengan mengorbankan Anda. Cinta? Siapa yang mempermainkan siapa? Seorang pria yang mencintai seorang gadis lebih baik memotong lengan kanannya daripada menyakitinya. Sebenarnya orang yang mementingkan diri sendiri ini tidak membuktikan bahwa dia sama sekali tidak mencintaimu. Dan akhirnya, seperti biasa, si Don Juan ini akan bosan. Dia akan meninggalkanmu dan melempar umpan ke tempat lain untuk mencari ikan bodoh berikutnya. Jika dia mencintaimu, biarkan dia membuktikan cintanya di altar. Jika Anda menginginkan beberapa nasihat Alkitabiah yang bagus tentang seks, ini dia. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini.
2: Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka. Temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Christ

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bapa yang mengasihi Anda mengingatkan bahwa Ia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ia akan mengadakan jalan di tengah-tengah samudra yang bergelora bagi orang-orang suci dan umat pilihannya. Ia akan memimpin mereka menerusi api karena mereka sangat berharga di pemandangannya, dan Ia mengindahkan umat pilihannya. Berjaga-jagalah agar Anda benar-benar termasuk bilangan orang pilihan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat pet manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, pet berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang ku ketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya. Pet, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: ingin tinggal di dalam diri kita. Kasih-Nya merindukan suatu tempat kediaman di dalam hati kita. Maka haruslah kita mengasihi Dia. Jika tidak, maka Ia tidak akan datang kepada kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa dengan tidak henti-hentinya, mengasihi Allah dan sesama manusia. Kemudian kita harus mempraktikkannya. Kasih menyebabkan Tuhan dekat dengan kita. Adakah sesuatu yang lebih indah daripada itu? Yaitu Allah diam di dalam hati kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan, dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: pikiran Anda sedang kacau, lihatlah di dekat Anda. Di situ berdirilah Dia, yaitu Bapa yang dapat menasihati Anda. Anda tak berdaya, perhatikanlah firman-Nya. Aku di sini. Ia akan datang menolong Anda. Ia adalah Tuhan dan Allah Anda, yaitu Bapa Anda. Percayalah kepada-Nya, Bapa yang selalu ada, yang menolong diri Anda, dan Anda pasti tertolong.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengar saudara di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sungguh saya berterima kasih dan terus menerus menyampaikan rasa syukur kalau kita boleh ada sampai detik ini. Ini sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Ini sebuah hal yang kita banggakan karena kita tahu dan sadar kalau kita ada. Ini sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Oleh sebab itu sebelum kita melangkah lebih jauh beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita minta kekuatan dan berkat tuntunan melalui firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan saudara dalam bentuk renungan. Tapi mari sama-sama kita harus sadar dan akui tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan dapat memahami sekecil apapun itu. Tetapi oleh Roh Kudus, sesulit seberat apapun, Dia dapat memampukan kita untuk memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam nama Yesus, sungguh-sungguh kami memohon Roh Kudus-Mu bekerja di tengah pemberitaan firman ini. Agar supaya baik hamba-Mu umat-Mu yang sama-sama mendengarkan, kami boleh menikmatinya. Dan di dalamnya kami boleh memperoleh kekuatan. Di dalamnya kami boleh merasakan ada kuasa yang kami dapatkan di pemberitaan firman ini. Karena kami percaya firman-Mu dapat menyembuhkan kami. Firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Firman-Mu dapat memberkati, memulihkan setiap kami. Karena kami sadar firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Berkati kami dengan firman-Mu. Taruh urapan khusus buat hamba-Mu. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh dalam tuntunan dan kendali Roh Kudus-Mu. Bukan datang dari perasaan, akal, pikiran, kekuatan manusia. Tapi datang dalam tuntunan kuasa Roh-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami nikmati firman mengucap syukur. Haleluya. Amin. Istimewa di mata Tuhan. Kalimat istimewa adalah kalimat yang sungguh-sungguh menarik sekali. Kalau saudara menjadi istimewa di mata suamimu, wow, haleluya. Suamimu tidak akan berpaling ke tempat yang lain. Haleluya. Kalau engkau menjadi seorang yang istimewa di pimpinanmu, di hadapan pimpinanmu, saya sangat percaya statusmu pasti akan berubah. Naik bukan turun. Haleluya. Kalau engkau menjadi seorang yang istimewa di mana saja, engkau akan selalu mendapatkan perhatian-perhatian yang spesial. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Menjadi istimewa saja di mata manusia akan berdampak positif bagi setiap kita. Menjadi istimewa saja di hadapan istri, kita akan menikmati pelayanan-pelayanan dan istri yang luar biasa. Menjadi istimewa saja dari seorang jemaat, kita juga akan dilayani oleh hal-hal yang luar biasa. Kita akan disuguhkan hal-hal yang luar biasa. Apalagi kita menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu jadilah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi? Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan? Yang pertama yang saya kutip di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-29 ayat yang ketiga, yang memiliki sebuah pengertian seperti ini. Untuk menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, berusahalah terus untuk berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Milikilah prinsip yang sesuai dengan firman, agar dengan demikian engkau menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Salah satu di antaranya Samuel, salah satu di antaranya Yusuf, salah satu di antaranya Daud, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Mereka berjalan menjalani hidup, dan mereka memiliki sebuah prinsip hidup yang berlandaskan firman. Jadi jika hari-hari ini engkau sedang hidup memiliki sebuah prinsip yang hanya didasari oleh akal, perasaan, dan pikiranmu, mari engkau berubah. Karena engkau tidak akan menjadi pribadi yang spesial. Engkau tidak akan menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang yang mungkin di mata manusia dia spesial dan istimewa, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Nah, target harapan kita sebagai orang yang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang istimewa. Sederhana sekali, jadilah pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, yaitu mari belajar memiliki sebuah prinsip. Kalau itu tidak sesuai dengan firman, sekalipun mungkin saya diolok, sekalipun mungkin saya diabaikan, sekalipun mungkin saya tidak diperhatikan, bahkan sekalipun mungkin saya ditolak, tidak masalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di mata Tuhan? Yang kedua, milikilah sifat ini, yaitu kejujuran dan ketulusan. 1 Samuel pasal 29 ayatnya yang ke-6. Milikilah sikap ini, sifat ini. Belajarlah jujur. Jujur kepada dirimu sendiri, jujur terhadap keluargamu, terhadap suamimu, terhadap istrimu, terhadap orang tuamu, terhadap anak-anakmu, terhadap siapa saja yang ada di seputaran di mana engkau ditempatkan Tuhan. Orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang jujur dan senantiasa dalam melakukan berbagai hal disertai dengan ketulusan, inilah pribadi-pribadi yang spesial di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia mereka orang yang tidak punya apa-apa, tidak masalah. Ya, mari kita lihat Yusuf. Ketika dia jujur dengan dirinya untuk berani mengatakan apa yang Tuhan katakan, memang konsekuensinya dia dianiaya, dia tidak dihormati dan dihargai. Kadang-kadang memang sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai anak Tuhan, kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi mari jadilah pribadi yang spesial di mata Tuhan, yaitu yang pertama, milikilah sebuah prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, agar dengan demikian engkau menjadi orang yang istimewa. Yang kedua, sifat jujur dan tulus. Terus memenuhi ucapan, sikap, dan tindakanmu, agar dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Bapa, hambamu terbatas menjelaskan kebenaran ini, tapi mari jadikan kami pribadi-pribadi yang istimewa di matamu. Roh Kudus, kami tidak akan mampu, Bapa. Bapa, kami mohon kekuatan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu, dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Api yang Padam. Saudara pendengar, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa Tuhan mengatakan ini? Sebab banyak orang yang dulunya begitu cinta Tuhan, sekarang sudah terjatuh di dalam sikap suam-suam kuku. Anda mengerti tentu arti suam-suam kuku, yaitu tidak dingin dan tidak panas. Sikap seperti apakah ini? Suam-suam kuku itu adalah tidak pernah mengambil posisi untuk suatu hal. Dalam hal mengikut Kristus, maka Anda selalu bermain di dalam posisi yang aman. Banyak orang Kristen yang sekarang sudah jatuh ke dalam sikap malas dan acuh tak acuh. Orang-orang seperti ini tidak memperhatikan lagi apa yang ada di sekitarnya, sehingga selalu bersikap netral dan tidak menunjukkan keteguhan hati di dalam suatu masalah. Padahal jelas, Tuhan selalu membutuhkan murid-murid yang militan dan bisa berkata tegas kepada suatu kesalahan atau dosa. Orang yang suam-suam kuku hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak mau lagi berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara pendengar, jika Anda mengalami tanda-tanda seperti tadi, nyatalah Anda sedang terjebak pada sikap suam-suam kuku. Hal ini sudah hampir sama dengan kematian rohani, akan tetapi kita jarang menyadarinya. Kita masih terus melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi semangat dan perhatian kita sudah tidak lagi tertuju pada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita lebih banyak mengurusi persoalan administrasi daripada persoalan kekekalan. Padahal sikap-sikap seperti ini sangat mendukakan hati Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mati untuk dosa seluruh umat manusia? Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup hanya untuk diri sendiri? Padahal sewaktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, kita begitu berapi-api untuk kerajaannya. Ingat, bahkan pada waktu itu Anda siap mati untuk kerajaannya. Anda tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk bersekutu dengan Dia dan mencari kehendak-Nya. Anda tidak pernah membiarkan ada orang lain yang tidak menerima Injil dan hidup di dalam dosa. Anda begitu hangat bagi Tuhan dan membuat garis yang tegas untuk Tuhan dan untuk dosa. Tetapi di mana semua itu? Api telah redup dan hampir mati. Api itu tidak lagi bersinar terang di tengah kegelapan dosa.
0: Tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada film berjudul The Doctor, berkisah tentang seorang ahli bedah muda, Jack McKee. Masa depannya berubah secara drastis karena batuk yang tak kunjung sembuh dan suaranya yang parau. Penyebabnya adalah kanker laring yang dideritanya. Dr. McKee hidup dikelilingi oleh kemewahan, mobil super mewah, keluarga yang sempurna, jas mahal, dan istri yang cantik. Sama sekali tidak mampu membangkitkan rasa belas kasihan. Tapi semua itu dianggapnya sebagai kekurangan. Selama ini ia senantiasa mengajarkan para ahli bedah yang dilatihnya untuk bersikap baik dan berjuang menyelamatkan hidup pasien. Keterlibatan secara emosional dengan pasien harus dihindari. McKee kerap kali melakukan pembedahan dengan diiringi alunan musik yang memenuhi ruangan operasi. Dia membuat batasan-batasan yang jelas dengan para perawat dan suka membuat cerita lucu di antara para dokter. Lalu saat mereka sedang terbahak-bahak, Dr. McKee mulai batuk darah. Setelah pemeriksaan dilakukan oleh seorang dokter muda baru yang cantik, kandaslah cita-citanya. "Dokter," katanya, "ada benjolan di laring Anda. Bagaikan petir di siang bolong, masa depannya seolah-olah runtuh. Kemewahan yang dimilikinya seolah tak berarti." Kini sang dokter menjadi pasien. Statusnya sebagai staf ahli bedah segera dibatasi hingga setara dengan pengantar kartu berobat. Sekarang ia hanya sederetan nomor, bagian dari angka statistik yang menunggu antrian seperti pasien lainnya. Ia meradang pada sistem. Teriakannya, "Tahukah Anda siapa saya?" nampaknya tidak berpengaruh pada para perawat yang sedang bertugas dan pengunjung yang hadir. Tanpa kehadiran jas putih dan stetoskopnya, ia hanyalah pasien seperti lainnya. Film itu hanyalah suatu gambaran tentang betapa mudahnya kita kehilangan simpati atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Setelah mengikuti sederetan pengobatan radiasi, sang dokter dipaksa untuk mengakui ketidaknyamanannya dan pelecehan dari rekan kerjanya. Ia memaksanya membuang benjolan itu. Pembedahan berjalan baik. Setelah menjalani masa pemulihan, Dr. McKee kembali memulai pelatihan dan memberikan arahan kepada para ahli bedah. Namun kali ini berbeda. Dr. McKee

untuk bisa merasakan menjadi seorang yang bergantung pada tenaga profesional. Mickey benar-benar mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus dahulu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 7 ayat 12. Ada suatu hal yang pasti. Seorang ahli bedah yang sudah diturunkan menjadi pasien tidak akan lagi menjadi manipulator ulung organ dan tubuh yang sakit. Ia telah belajar merawat dengan kasih sayang dan menjadi sisi lain dari pisau bedah. Banyak tenaga kesehatan yang telah bekerja sama dengan saya tidak melakukannya demi uang, tetapi karena kepedulian mereka. Siapapun Anda, menteri, dokter, perawat, supir bus, pekerja sosial, kita melayani orang yang memiliki darah dan daging dan bukan sekedar klien, pasien, atau pelanggan. Manusia dengan rasa takut, harapan-harapan, impian, dan kekecewaan. Tampilan apapun yang kita perankan, umumnya kita semua sama saat kita menghadapi persoalan hidup dan mati. Menempatkan diri Anda di posisi orang yang sedang bekerja bersama Anda akan sama-sama membangkitkan rasa belas kasihan dan menyembuhkan kemanusiaan. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau Mengalahkan Rasa Rendah Diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa